0: Udah zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma

Nah, yuk bangun minimal gerak. Itu tadi udah salah satu iklan masyarakat yang diproduksi oleh RRI Sungai Ilyat. Yuk teman Prodo bangun minimal gerak lah. Kamu kemana hari ini teman Prodo? Ya mungkin untuk yang melanjutkan aktivitas pagi ini ya rutinitasnya, entah itu sekolah atau mungkin kuliah ada kelas pagi ini, atau mungkin kamu yang sudah bekerja ya semangat melanjutkan aktivitas. Buat kamu yang mungkin hari ini lagi libur, lagi ada jatah libur, yuk kayaknya di cuaca yang cerah ini cocok deh dijadikan waktu untuk mencari keringat gitu ya, menghirup udara segar pagi hari ini. Nah, teman Prodo tentunya udah di pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, kali ini Muti hadirkan kembali informasi buat kamu. Nah, ini sebenarnya cukup ramai juga di media sosial teman Prodo soal informasi penundaan transaksi. Beberapa ini sih ya menyebut bahwa ini adalah pemblokiran, tapi ternyata setelah diklarifikasi ini adalah jenis penundaan transaksi di rekening salah satu koordinator Pati Bersatu. Nah, ini ternyata terjadi di salah satu bank Himbara, himpunan bank rakyat gitu ya. Nah, ini nih ternyata menjadi cerita panjang hingga saat ini ya, sampai sekarang juga beberapa banyak banget yang panik, kemudian akhirnya meng-cancel dan juga memindahkan saldo di bank Himbara itu ke bank yang lain gitu ya. Tapi ternyata setelah diklarifikasi bahwa ini merupakan langkah penundaan transaksi, bukan pemblokiran permanen, nantinya akan dibuka kembali, dan ini menjadi salah satu prosedur yang sudah sesuai oleh ketentuan hukum yang berlaku atas permintaan penegak hukum. Ini merupakan tanggapan dari bank yang bersangkutan gitu. Tapi ternyata hal ini udah terlanjur berkembang luas di media sosial, jadi makin ramai deh yang bahas. Tapi sejauh ini sih informasinya bahwa kedua belah pihak sudah klarifikasi, baik itu dari kepolisian, baik itu dari banknya sendiri, kemudian juga masyarakat mungkin sekarang sudah mulai tenang, sudah mulai kalem. Jadi jangan panik ya teman Prodo, gak apa-apa, pokoknya tenang aja, semuanya akan baik-baik saja. Karena kedua belah pihak juga sudah memastikan bukan pemblokiran permanen, tapi itu hanya penundaan transaksi, nantinya akan kembali dibuka sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya teman Prodo. Nanti setelah ini tentunya Muti kembali hadirkan ragam informasi buat kamu di sajian music dan informasi di pagi hari ini dalam Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Gerbang Kelas 2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy!
2: Ya teman Prodo, kembali ya kehadirkan informasi buat kamu nih di pagi hari ini di dunia entertainment, khususnya di mancanegara. Ada berita duka nih, ternyata teman Prodo ya, Dolly Parton, ratu country Amerika Serikat, meninggal dunia pada usia 80 tahun. Nah teman Prodo, penyanyi dan aktris musik country Amerika Serikat, Dolly Parton, meninggal dunia di usia 80 tahun. Hal ini diumumkan oleh keponakannya, Brian Seaver, pada Selasa 25 Agustus kemarin. Ia tidak mengungkapkan penyebab kematian Parton, namun pada Mei, Parton mengumumkan bahwa ia membatalkan konser-konser yang akan datang dan telah menjalani perawatan batu ginjal selama beberapa tahun terakhir. Saat itu juga, Parton berharap dapat segera kembali menjalani aktivitasnya. Namun pada September, Parton dijadwalkan menggelar 3 konser di Las Vegas, Amerika Serikat, namun pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan rasa sedih atas meninggalnya Parton dan memerintahkan pengibaran bendera Amerika Serikat setengah tiang di seluruh negeri selama 1 pekan untuk menghormati mendiang Parton. Dolly Parton memulai karir pada pertengahan 1950-an dan mulai dikenal luas pada 1967 melalui lagu Dumb Blondie. Komposisinya juga yang berjudul Jolene yang dirilis pada 1973 masuk dalam daftar 100 lagu country terbaik dan 500 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Dan turut berduka cita untuk Dolly Parton, dan tentunya karya-karyanya akan selalu kita kenang sebagai ratu country Amerika Serikat.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

Brodo, selamat pagi ya. Menyapa kamu buat yang mungkin baru sampai di kantor, atau mungkin buat kamu yang masih di perjalanan ya, menuju rutinitas kamu di edisi kali ini, Kamis 27 Agustus 2026. Tenang aja teman Brodo, hari ini udah Kamis, habis itu Jumat, habis itu weekend lagi deh. Jadi semangat ya menjalani pagi kamu yang cerah banget nih kalau di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Semoga aktivitas kamu di pagi hari ini sampai nanti selesai lancar-lancar terus ya. Dan nanti kami akan hadirkan beragam informasi buat kamu, jadi jangan kemana-mana ya. Kali ini aku hadirkan Beautiful Day, doa aku buat kamu, semoga hari ini menjadi indah

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Ya teman Pro 2, kali ini informasi dari dunia hiburan di mana salah satu film yang udah naik di layar lebar tapi sekarang sudah selesai dan ternyata ditayangkan kembali di salah satu platform film menonton, platform menonton gitu ya. Itu Netflix, ternyata Ghost in the Shell dan juga Spooky and Love ini menjadi serial yang terpopuler di Netflix Indonesia. Film Ghost in the Shell dan juga serial Spooky and Love menempati posisi pertama pada bagian terpopuler Netflix Indonesia per 26 Agustus kemarin. Pada kategori film, Ghost in the Shell berada pada peringkat pertama setelah 6 hari penayangan dilansir di laman Netflix. Melalui pernyataan di media sosial, sutradara Joko Anwar juga mengonfirmasi bahwa film horor komedi gelap produksi Come and See Pictures ini sudah memulai penayangan digital di Netflix sejak 20 Agustus lalu. Setelah meraih 3,2 juta penonton di bioskop Indonesia, karya terbaru dari Joko Anwar ini langsung melesat ke puncak daftar harian kategori film tersebut. Sementara itu posisi kedua hingga keenam tidak mengalami perubahan dari hari sebelumnya, tetap diisi dengan urutan kedua Nawila, kemudian Tunggu Aku Sukses Nanti, Facing El Capo dan juga The Last House serta Senin Harga Naik. Perubahan terjadi pada peringkat ketujuh di mana Mikey 17 yang sebelumnya berada di posisi ke-9 naik menggeser posisi Suzana Santet Dosa di Atas Dosa dan Danur The Last Chapter. Kenaikan ini menurunkan Suzana ke peringkat 8 dan Danur The Last Chapter di peringkat ke-9. Lalu untuk posisi ke-10 besar ditutup oleh film komedi Agak Lain Menyala Pantiku. Pada kategori acara televisi serial Spooky and Love berada di peringkat pertama disusul oleh Our Sticky Love di urutan kedua. Di posisi ketiga hingga keenam secara berurutan diisi oleh Imperfect the Series, My Chef in Crime, SNX, dan Agent Kim Reactivated. Pada peringkat di bawahnya, Blood Sacrifice menggeser Teach You a Lesson di posisi 7, sedangkan The Apartment Job di posisi 9 dan Gate 24 The Border ada di posisi ke-10. Film favorit kamu ada di posisi mana nih, teman Pro 2?

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Ya teman Prodo, pukul 7.58 setelah ini kita akan bergeser ke segmen berikutnya ya teman Prodo. Tadi kita udah di bahasan beragam musik dan informasi, dan info-info terupdate udah aku hadirkan buat kamu. Setelah ini kita beralih ke cek fakta Nusantara. Nanti kita bahas beberapa makanan khas Indonesia yang terkena pengaruh asing. Kira-kira ada makanan apa aja, jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune di Prodo RRI, sengaja lihat teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Iya teman Produa, kita ada di Cek Fakta Nusantara kali ini ya. Kembali kita bakal ngebahas makanan-makanan khas yang ternyata punya pengaruh dari budaya asing. Kira-kira makanan apa aja, mungkin salah satunya nih dari daerah kamu nih teman Produa ya. Kita ke makanan yang pertama yaitu bakso. Bakso ini salah satu makanan yang ternyata dapat pengaruh kuat dari budaya Tionghoa. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya akulturasi antara Tionghoa dan juga penyesuaian dengan Indonesia sendiri. Hidangan ini biasanya memang menjadi pilihan yang tepat ya, kalau lagi butuh yang berkuah-kuah, hangat gitu ya, gak yang terlalu berat-berat banget tapi bisa mengenyangkan gitu. Nah, bakso ini dibawa kala itu oleh masyarakat Tionghoa ke Nusantara dan kemudian berkembang dengan penyesuaian bahan serta selera masyarakat setempat. Salah satu cerita populer juga menyebut bahwa bakso ini berawal dari kisah Mengbo. Ia disebut menumbuk daging dan membentuknya menjadi bulatan agar ibunya lebih mudah menyantap daging. Pada awal perkembangannya, bakso menggunakan daging babi yang sesuai dengan arti kata bak dalam bahasa Tionghoa. Namun di Indonesia, hidangan tersebut kemudian lebih umum menggunakan daging sapi dan berkembang menjadi makanan yang dikenal luas hingga saat ini. Bahkan kayaknya dunia pun tahu bakso ini udah menjadi identik gitu ya dengan Indonesia. Dan tentunya dengan akulturasi, penyesuaian budaya dan juga cita rasa dan kegemaran orang Indonesia, akhirnya bulatan-bulatan atau pentolnya itu dibuat dengan daging sapi gitu ya, dengan nama yang masih bakso gitu. Kalau kamu suka gak teman Pradua bakso? Terus juga kalau memang makanan-makanan ini kan biasanya perjalanannya tuh gak sesederhana yang kita bayangkan ya. Ternyata budaya asing, pengaruh budaya asing itu juga turut membentuk bagian dari hidangan yang justru sebenarnya sekarang kita rasa ini mah makanan khas Indonesia, tapi ternyata dahulu kala itu ada pertemuan-pertemuan silang budaya yang justru menjadi unik di akulturasi budaya asing hingga bisa mencapai titik selera lokalnya ini bisa lahir gitu ya, cita rasa yang enak dan juga yang bisa diterima oleh lidah orang lokalnya. Nah, berikutnya kecap manis. Kecap manis ini kira-kira ada hubungan apa gitu dengan budaya asing? Ternyata teman produk kecap manis yang kini identik dengan masakan Indonesia ini punya jejak budaya Tionghoa. Tradisi membuat kecap dibawa oleh masyarakat Tionghoa ke Nusantara melalui hubungan perdagangan dan kemudian akhirnya berkembang di masyarakat lokal. Kecap awalnya memiliki cita rasa asin, kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat Jawa. Penambahan gula kelapa membuat rasanya lebih manis dan akhirnya melahirkan deh kecap manis yang kini menjadi salah satu bumbu penting dalam masakan Indonesia. Iya sih, makanan itu biasanya makan bakso aja deh, banyak banget yang tim pakai kecap. Kemudian juga biasanya dimasakkan, ditumis-tumisan, masakan seharian kamu juga biasanya pasti kamu tambahkan kecap lah. Jadi kecap ini juga menjadi salah satu hal yang wajib gak sih ada di rumah. Nah teman Prodo, ternyata masih ada beberapa lagi makanan yang kita pikir budaya Indonesia banget, tapi ternyata ada hasil akulturasi budaya asing. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, jangan kemana-mana, stay tune di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya teman Prodo, kita lanjutin lagi. Masih ada beberapa makanan yang perlu kita bahas nih, soal makanan yang terkena pengaruh budaya asing. Tadi udah bakso sama kecap manis. Sekarang kita beralih ke jajanan pasar yang khas banget, yaitu onde-onde teman Prodo. Onde-onde ini dikenal sebagai salah satu makanan khas kue-kuean yang mudah ditemui di berbagai daerah sebenarnya di Indonesia. Dan jajanan ini bentuknya adalah bulat dengan taburan wijen di atasnya gitu ya. Dan ini apa namanya diisi dengan beragam jenis sih kalau sekarang, tapi biasanya yang original itu diisi dengan kacang hijau lalu kemudian digoreng. Nah ternyata jajanan pasar onde-onde ini memiliki akar dan juga tradisi yang erat dengan kuliner Tionghoa dan masuk ke Nusantara melalui lagi-lagi jalur perdagangan gitu ya. Seiring berkembangnya waktu, oleh onde-onde ini kemudian mengalami penyesuaian dengan bahan dan selera masyarakat lokal. Isiannya juga digunakan sesuai dengan selera sekarang ya, termasuk kacang hijau yang kini menjadi salah satu varian paling umum di Indonesia. Tapi sekarang juga udah banyak sih, banyak juga kok anak-anak muda yang udah punya bisnis, kemudian membuat ide-ide baru, ide-ide cemerlang gitu ya, dengan membuat isian baru gitu di onde-ondenya. Berikutnya kita ke mie Aceh. Nah dari namanya sih khas Indonesia banget ya mie Aceh, tapi ternyata mie Aceh ini menunjukkan akulturasi kuliner Nusantara yang dapat pengaruh dari India. Nah tadi kalau tiga makanan sebelumnya itu dari Tionghoa, sekarang mie Aceh ini ternyata dapat pengaruh dari India. Pantesan ya rasanya tuh kayak rempah, terus juga dari tampilannya juga mirip-mirip makanan khas India gitu ya. Nah kita bahas nih teman Prodo, cita rasa kari dari mie Aceh ini ternyata membuat kuat dan juga punya sejumlah kaitan erat dengan India, yaitu karena penggunaan sejumlah rempah yang khas, yaitu asam sunti, temuroi, dan juga daun gegareng yang memiliki kemiripan dengan tradisi masakan India sebelum berpadu dengan bahan lokal Aceh. Nah ternyata walaupun namanya mie Aceh memang khas dari Aceh, tapi sedikit banyak itu punya pengaruh dari India ya teman Prodo. Berikutnya nanti kita bahas salah satu makanan yang menggunakan kecap gitu ya. Kemudian juga ada rempah-rempah khas Indonesianya. Ini sering banget sih, ini sering menjadi lauk pauk kita juga. Ini menu masakannya gitu ya. Bisa dibuat diolah untuk ayam, bisa juga diolah untuk sapi, bisa, kambing bisa, kayaknya banyak banget deh yang bisa gitu ya. Nanti kita bahas kira-kira jenis hidangan ini nih mendapat pengaruh dari negara mana, karena ternyata bahasanya juga katanya tuh mengambil dari bahasa asing. Nah nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Prodo, jangan kemana-mana, saya Tani Prodo RRI Sungai Liat.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Yes, teman Pro 2 masih di Cefakta Nusantara di edisi kali ini 27 Agustus 2026. Kita lanjut ke makanan berikutnya dan ini menjadi penutup juga di segmen ini ya. Berikutnya yaitu semur, salah satu hidangan rumah yang deket banget sih ya sama kuliner Indonesia. Biasanya banyak banget olah-olahan daging-dagingan yang kita pilih dengan cara masak semur gitu. Nah, karena kaitannya ini agak erat gitu ya dari namanya. Nama semur ini ternyata sering dikaitkan dengan teknik memasak semur dari Belanda yang ternyata kemudian dikembangkan di Nusantara. Jadi dalam perkembangannya semur ini beradaptasi dengan bahan dan cita rasa lokal termasuk penggunaan kecap manis dan juga rempah-rempah khas Indonesianya ya. Pengaruh ini kemudian berpadu dengan tradisi kuliner masyarakat Tionghoa dan menghasilkan semur dengan rasa yang khas Indonesia. Ternyata ini perpaduan antara Tionghoa gitu ya, terus juga dari bahasanya ini menggunakan bahasa Belanda, semur salah satu teknik memasak juga. Nah berikutnya yang terakhir yaitu soto Betawi. Kalau dari namanya sih identik banget ya, dan dari rasanya juga kita biasanya ngerasa kalau makan soto Betawi itu ya dari Jakarta gitu, identik banget dengan kuliner Jakarta. Tapi ternyata sejarahnya menunjukkan bahwa ada pengaruh dari berbagai budaya dari soto Betawi ini. Hidangan ini sebenarnya berkembang itu dari pertemuan tradisi kuliner antara masyarakat Indonesia dengan pengaruh Tionghoa dan India. Pengaruh ini dapat kamu lihat nih teman Pro 2 dari beberapa jenis bumbu serta teknik pengolahan yang berkembang. Nah, salah satu pengaruh Tionghoa yang kerap dikaitkan dengan sejarah dari soto Betawi ini adalah hidangan pertama kuado yang kemudian beradaptasi dengan bahan dan juga selera masyarakat setempat. Jadi ternyata ada banyak banget ya makanan-makanan Indonesia yang kita kira khas Indonesia, ini benar-benar dari Indonesia, tapi ternyata memang betul dari Indonesia, tapi sedikit banyak terkena pengaruh budaya asing gitu, ada akulturasi di sana. Dan ini menunjukkan bahwa keindahan dan juga kenikmatan serta keberagaman budaya Indonesia itu semakin kaya gitu ya, dan gak luput juga dari proses adaptasi dari lidah masyarakat Indonesianya sendiri. Kira-kira kalau dari 6 menu tadi ya, dari soto Betawi, semur, mie Aceh, terus onde-onde, kecap manis, dan bakso, kamu yang favoritnya yang mana nih teman Pro 2? Kamu boleh sampaikan ya di WhatsApp 0812-7722-1055. Kali ini aku hadirkan satu single dari Tulus dengan judul 17.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget. Api kecil, kena angin dikit. Langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Let's go, action.

Teman Pro2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro2.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Iya teman Produa, sekarang kita akan beralih dalam program berikutnya yaitu Dis pada prioritas nasional, dan kali ini bahasan kita yaitu soal prioritas dalam pemberantasan narkoba. Jadi teman Produa, setelah ini kita akan ngebahas soal tema khususnya yaitu tentang penggunaan vape dan juga whipping. Nah, kamu teman Produa pernah mendengar ini gak sih sebelumnya? Dan kayaknya juga ini menjadi hal-hal yang kemarin sempat viral juga, apalagi whipping yang banyak banget disalahgunakan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Produa, seperti apa sih dampak penggunaannya, kemudian juga akan berakibat buruk tentunya untuk kesehatan tubuh, dan nanti kita bahas lebih jauh. Jangan kemana-mana ya.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
0: Nah teman Produa, sebenarnya secara umum banyak banget ya sekarang penyalahgunaan zat adiktif yang justru menyasar kalangan anak muda. Jadi sebenarnya anak muda itu justru rentan terpapar karena anak muda ini menjadi sasaran empuk ya dari orang-orang yang oknum-oknum yang justru ini ingin menyasar ke anak muda, karena anak muda kan menjadi penentu generasi kedepannya ya. Nah kalau seandainya anak muda udah ikut menyalahgunakan narkoba ya, jadi nanti gimana dong Indonesia kedepannya? Nah nanti kita bahas ya. Ini sekarang kita ngebahas beberapa jenis narkoba zat adiktif yang menyerang anak muda, sebelum nanti kita ngebahas soal perilaku vape dan juga whipping. Nah, jenis narkoba dan zat adiktif yang cukup sering menyerang anak muda, dari yang pertama yaitu ganja. Ganja ini tanaman yang paling sering disalahgunakan remaja karena ini mudah didapat, kemudian juga menyebabkan pengaruhnya itu di tubuh yaitu menurunkan konsentrasi, terus juga mempengaruhi memori dan perubahan persepsi. Nah nanti ini akan berdampak buruk kedepannya bila digunakan secara terus-menerus, dan tentunya efek sampingnya juga bagi kesehatan tubuh. Berikutnya yaitu stimulan sintetis. Nah, jenis-jenis pil ataupun serbuk yang sering dipakai di lingkungan-lingkungan yang tidak baik begitu ya, ini nanti meningkatkan, memang punya dampak itu meningkatkan energi secara drastis, namun secara perlahan-lahan nanti sistem saraf pusat dan juga detak jantung akan terganggu. Jadi kamu teman Produa, percuma aja kalau seandainya udah rajin olahraga, udah mau menerapkan gaya hidup yang ala-ala pelari culture, atlet-atlet culture gitu, tapi kalau seandainya kamu masih muda, mudah banget terkena dan juga tersulut rayuan-rayuan penggunaan beragam zat adiktif ini. Banyak juga yang bilang keren loh pakai ini, keren loh pakai ini, tapi kan pada kenyataannya justru hal itu akan berdampak buruk teman Produa. Jadi jangan sampai ya kamu menjadi salah satu dari bagian itu. Karena kita harus yakin apapun yang terjadi, berbagai masalah apapun, enjoy aja, dibawa happy aja. Jadi jangan sampai ya kamu terjerumus ke situ. Sekarang aku kasih single Happy deh dari Pharrell Williams buat kamu ya teman Produa.

0: โอเอสหลังมันหน้าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงานกูกูตรอสงาป้า
0: เงียบปวดอะไรมาหน้าเอส
1: ปนันปละคนเอมาย
2: ยังอาป้าปนันเอส
1: Bukan kau ne, cuma nala nak buat usaha kau ne. Biar apa oh, pacar terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya. Dalam kini ne.
0: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Dong apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kau ne nak promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Ya teman Prodo, kita lanjut ngebahas soal nikotin. Nikotin ini menjadi salah satu zat adiktif yang banyak banget disalahgunakan gitu ya, karena efeknya juga gak main-main teman Prodo. Tapi yang khas dan juga deket juga dengan kehidupan anak muda yaitu penyalahgunaan nikotin berupa vape. Karena vape ataupun rokok elektrik ini juga mengandung zat nikotin di dalamnya teman Prodo. Jadi kandungan cairan atau liquid di vape itu umumnya ada kandungan nikotin, kemudian juga propilen glikol, ada gliserin nabati, ada perasanya. Memang sih dari aroma-aromanya itu ya beragam, kemudian juga rasa-rasanya juga dibikin lebih menarik. Tapi ternyata teman Prodo, kandungan nikotinnya juga di dalam itu nggak main-main. Dan kasus penyalahgunaan tertentu dari jenis vape atau rokok elektrik ini juga biasanya sering banget disusupi narkotika cair sintetis. Jadi kamu perlu hati-hati teman Prodo. Sebaiknya ya nggak usah ya. Walaupun memang vape ini menjadi ilegal semacam menjadi legal gitu ya, semacam rokok, tapi kandungan di dalamnya itu oh no banget teman Prodo. Jangan sampai ya kamu justru menyalahgunakan ini dan ternyata kamu gak tahu gitu ya, kamu dijebak ada penyalahgunaan dan di dalam vape yang kamu kira aman-aman aja kandungannya itu ada narkotika cair sintetis. Terus bahaya bagi kesehatan gimana? Bahaya banget teman Prodo, ini efek dari penggunaan jangka panjang itu pertama tentu memicu ketergantungan ya, baru sekali pakai aja kamu akan adiksinya itu akan kuat gitu ya, ketergantungannya kuat karena kandungan nikotin di dalam rokok elektrik atau vape itu juga gak sedikit. Kemudian yang berikutnya sama halnya dengan rokok, karena dia mengandung asap akan merusak saluran pernapasan, merusak paru-paru dan juga tentunya akan merentet panjang untuk kondisi kesehatan tubuh kamu. Dan yang cukup mengkhawatirkan adalah memicu gangguan jantung dan paru-paru yang serius dengan konsumsi yang lama, jangka panjang gitu ya, nanti akan membuat banyak sekali dampak-dampak buruk bagi diri kamu sendiri gitu. Dan kini sebenarnya vape atau rokok elektrik ini juga menjadi perhatian khusus ya bagi aparat dan juga Badan Narkotika Nasional, karena marak banget disalahgunakan oleh anak muda dan ini menjadi apa ya, seperti zat adiktif baru, padahal ya sebenarnya kandungannya itu adalah nikotin juga gitu. Jadi jangan sampai, dan kamu perlu berhati-hati ya teman Prodo, jangan sampai deh kamu terjerumus ke situ.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ya teman Prodo, masih di Sepada. Selamat pagi teman Prodo, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kali ini teman Prodo, kita masih ngebahas soal zat adiktif tadi ya, masih di Sepada Prioritas Nasional soal narkoba yang ternyata terlihatnya manis-manis gitu ya, kemasan-kemasannya manis tapi ternyata efeknya nggak main-main teman Prodo. Jadi jangan sampai kamu terkena rayuan, terkena tipu daya muslihatnya dari barang-barang haram ini. Nah, berikutnya yang cukup menarik waktu itu juga kayaknya beberapa bulan yang lalu tuh banyak influencer-influencer yang ternyata menyalahgunakan barang ini, yaitu vaping. Vaping ini sebenarnya adalah salah satu dia nih lebih ke bahan yang menjadi ancaman. Awalnya vaping ini menjadi bahan yang dibutuhkan gitu untuk industri kuliner, untuk membuat whipped cream, tapi ternyata justru disalahgunakan sebagian generasi muda untuk mendapatkan efek euforia sesaatnya. Karena whipping ini menjadi sorotan tajam setelah banyak banget kanal-kanal yang membahas soal penggunaannya ini justru bukan untuk industri kuliner, tapi disalahgunakan oleh generasi muda. Nah, ternyata whipping ini menjadi disalahgunakan karena memang dia mengandung gas nitrox oxide atau N2O yang dipasarkan secara bebas sebenarnya, karena memang tujuannya untuk bahan membuat kue gitu ya, membuat kuliner kue. Tapi ternyata strategi pemasarannya ini nggak mencerminkan fungsinya sebagai alat dapur, justru penggunaannya ini sebagai simbol-simbol yang menargetkan audiens ataupun target pasarannya ini anak muda yang punya gaya hidup party-partian ala anak muda gitu. Tapi ternyata teman Prodo, dampaknya juga nggak main-main loh. Ternyata secara medis N2O ini zat anestesi yang digunakan di dunia kedokteran, namun dengan pengawasan ketat dan campuran oksigen. Tapi ada dokter yang menjelaskan, dokter Samar menjelaskan bahwa menghirup N2O secara langsung tanpa campuran oksigen dapat menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah. Dampaknya nggak main-main loh teman Prodo, dalam jangka pendek sih pengguna akan merasakan mual dan pusing hebat, namun dalam jangka panjang zat ini dapat mengganggu metabolisme vitamin B12 yang berfungsi untuk menjaga selubung saraf. Jadi akibatnya nanti pengguna bisa mengalami kesemutan kronis dan yang paling apes yaitu kelumpuhan saraf. Bahaya banget kan teman Pro 2, kelihatannya sih warna pink lucu gitu ya, tapi ternyata dampaknya nggak main-main. Jadi kamu harus hati-hati teman Pro 2, jangan mudah keikut arus, jangan juga mudah melihat sesuatu itu dari ih kayaknya lucu deh, stoplah kayak gitu ya teman Pro 2 ya.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan nggak gampang pegal.
1: Berarti nggak harus ribet ya?
0: Nggak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif. Request Indonesia. Request Indonesia. Hey yo, teman produ di Request Indonesia, kembali bareng kamu ya yang mau ikutan langsung aja cus WhatsApp ke 08127722155 di pukul 10 sampai pukul 11 ini kita di Request Indonesia dulu, nanti di jam 11 sampai 12 kita di Request Mancanegara. Tentunya bareng Muti ini nemenin kamu di Request Indonesia edisi kali ini Kamis 27 Agustus 2026. Yes, teman produ, kita ke WhatsApp yang pertama kali ini. Sudah ada WhatsApp dari Kak Antia di Karya Makmur. Siang Pro 2, request lagu ya, Teh Hijau dari Tulus. Untuk yang broadcast, terima kasih dan tetap semangat. Oke, oh untuk yang baca, terima kasih dan tetap semangat. Oke, Kak Antia, terima kasih banyak. Cus, setelah ini ya, Muti langsung hadirkan lagu pilihan Kak Antia yang udah disampaikan di requestnya. Terus ini WhatsApp berikutnya dari pendengar kita yang setia ada Mas Yanto. Tadi udah dari tadi sih ya, dari 8:30 WhatsAppnya. Ini sekarang karena udah jam request, aku bacakan ya. Pro 2, sengaja lihat teman terbaik, kita mau dengar lagunya Aku Baik Saja dari penyanyi Rosa ya. Dan nanti, oh oke okay, ini request yang untuk request mancanegara, nanti ya aku bacain. Oke, langsung aja ya, kita ke requestan yang pertama dulu dari Kak Antia, Teh Hijau dari Tulus. This is for you, Kak Antia.

Tia, ya mungkin yang sedang merasakan sparklingnya hilang ya menjalani hidupnya, mungkin ada banyak hal baru yang bisa Kak Antia coba ya. Semangat menemukan kembali sparkle di hidup kamu ya, jangan bosan-bosan untuk mencari hal baru di hidup kamu ya.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuma berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seberapa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kemana kamu?

Yes, teman Prado, tadi barusan single dari Hi-Fi, Cerita Dunia Maya. Sebelumnya udah aku hadirkan juga single Tulus Interaksi, requestan dari Kak Windri. Tapi kayaknya tadi aku terlewat ya, belum aku bacakan pesan dari Kak Windri. Assalamualaikum Kak, aku Windri mau request lagu Interaksi Tulus ya. Untuk Kakak tetap semangat-semangat juga ya buat Kak Windri di hari Kamis siang yang cerah ini. Tadi lagunya udah aku puterin. Dan berikutnya teman Pro 2, aku masih buka kesempatan buat kamu yang pengen ikutan di Request Indonesia. Di WhatsApp kita aja ya, langsung sampaikan request kami. Kamu, kok kami sih? Request kamu di 08127722105. Berikutnya biar aku bacakan dulu deh ya pesan-pesan yang sudah masuk. Tadi juga pesan dari Mas Yanto, single Rosa Aku Baik Saja udah aku puterin. Terus tadi yang pertama Teh Hijau dari Tulus udah juga. Sekarang kita beralih ke WhatsApp berikutnya dari Kak Juan Arif, requestnya Rahasia Hati by Niji. Waduh, ada apa nih Rahasia Hati by Niji? Apakah ada yang mau ke Mahameru? Apakah ada yang mau mendaki? Karena Rahasia Hati ini kayaknya identik sama agenda-agenda ini ya, mendaki ya, Seven Summit gitu, asik Seven Summit tuh. Oke, aku bacakan dulu ya pesan dari Kak Juan Arif. Assalamualaikum Kak, request ya Rahasia Hati by Niji. Trims Kakak, selamat siang, selamat istirahat di sela-sela senggangnya. Thank you, yes, thank you ya Kak Juan Arif. Berikutnya pesan dari Kak Lara Purnama Syari. Aku mau izin request dari Semi Simorangkir dengan judul Kesedihanku Kak. Oke, ini agak jauh ya gitu ya temanya, satunya yang agak happy-happy, satunya yang agak sedih. Gak apa-apa, langsung aja ya aku hadirkan buat Kak Juan Arif dulu deh, Rahasia Hati dari Niji.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Belum selesai loh, ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro2?

Iya teman Prodo, itu tadi single dari Boys to Men, One Bernie, dan menjadi penutup perjumpaan kita. Setelah ini aku hadirkan single dari Taylor Swift. Berhubung ini udah tanggal 27 Agustus, udah di penghujung Agustus, aku mau merimain kembali nih kamu teman Prodo dengan single terbaik. Bukan single terbaik sih, lebih ke anthemnya bulan Agustus dari Taylor Swift. Menjadi penutup perjumpaan kita di Santai Siang kita kali ini ya, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Buat kamu yang belum sadar, yuk kita dengerin bareng-bareng singlenya August dari Taylor Swift. Selamat menyadarkan diri dan selamat siang ya. Aku mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Bye-bye.

95,5 FM Pro 2 RS ngeliat teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2. Ya hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Wow ya, menuju akhir bulan. Udah akhir bulan sih. Dan teman Pro 2 hari ini akan nemenin santai siang kamu pastinya teman Pro 2 ya, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan Pro 2 kali ini di cuaca yang panas ini kita butuh yang segar-segar. Dan Pro 2 kali ini di segmen Muda Kreatif ini kita akan bahas seputar apa niche resep minuman Pro 2. Nah kali ini Hanin lagi pengen yang seger-seger tapi estetik teman Pro 2. Estetik kalau di foto biar bisa bikin story Instagram, biar bisa di like sama doi. Enggak. Biar estetik aja sih dan pastinya nyegerin. Nah kali ini Hanin mau bahas seputar strawberry cheese milk teman Pro 2. Siapa yang tidak suka strawberry teman Pro 2? Ya kalau Hanin sih suka tapi yang manis. Pastinya teman Pro 2 kalau dipadukan cheese milk nambah enak teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pikir? Kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, enggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Pro 2 RRI Singelia, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hanin, teman Pro 2 ya, di segmen Beda Kreatif. Dan kali ini bakal bahas seputar resep minuman, teman Pro 2. Nah, kali ini tadi Hanin udah janjiin kamu ya, Hanin mau bahas seputar strawberry cheese milk, teman Pro 2 ya. Ini adalah minuman ala cafe nih, ala coffee shop yang estetik ya. Ini pasti kaum-kaum ciwi ini suka banget nih kalau minumannya estetik, terus foto, terus di upload di medsosnya, pasti suka banget nih teman Pro 2. Apalagi warnanya pinky-pinky ya. Nah, minuman yang terbuat dari susu dengan sentuhan buah segar ini memang selalu menjadi menu favorit ya di coffee shop, di cafe, atau dimanapun yang menjual minuman. Nah, salah satu yang paling digandrungi ini adalah strawberry cheese milk, dimana perpaduan manis asamnya, selai strawberry homemade, lembutnya susu, dan gurihnya krim keju ini menciptakan sensasi creamy yang mewah. Nah, nomor 2, kabar baiknya kamu gak perlu lagi nih antri di coffee shop atau di cafe. Kalau kamu mager, bisa banget kamu bikin minuman cantik ini di rumah ya, dengan mudah pastinya. Dan momen weekend, kamu bisa bikinnya momen weekend, teman Pro 2 ya, karena di momen weekend ini kamu mempunyai waktu yang banyak, teman Pro 2 ya. Kalau kamu hari ini juga mempunyai waktu yang banyak, yang luang, boleh banget nih eksekusi aja nih hari ini. Eksekusi enggak tuh? Nah, pastinya teman Pro 2 ini juga bisa diminum sama cewek, cowok, anak kecil, maupun yang udah tua, orang tua kamu mungkin teman Pro 2 ya. Tapi mungkin untuk orang tua no sugar kali ya. Nah, kalau anak kecilnya suka banget nih pasti, apalagi strawberry teman Pro 2 ya. Anak kecil tuh suka banget strawberry, keponakan-keponakan Hani tuh suka banget strawberry, dan Hani juga, tapi yang manis. Nah, teman Pro 2, ini ada simbol sih bahan membuat si strawberry cheese milk ini. Ada strawberry teman Pro 2, mau kamu beli di supermarket, mau kamu petik di kebun, mau kamu ke Ciwidey mutiknya, enggak apa-apa tuh, boleh banget. Jangan ya, jauh. Kamu cukup di rumah aja, atau enggak titip just di pasar mungkin ya. Kalau ada ya, karena kamu beli ke pasar lah ya, minimal pagi-pagi ke pasar lah ya, atau beli strawberry ke supermarket lah pokoknya. Dan juga ada sendok makan apa ya, oh, gula pasir, satu sendok makan gula pasir, dan satu bungkus jelly rasa strawberry. Nah, ini harus jelinya strawberry ya. Kalau kamu campur ubi ungu nggak apa-apa sih, tapi kayak mending strawberry karena judulnya strawberry cheese milk, jadi harus strawberry. Dan pastinya ada krim kental atau cooking cream, keju oles, dan susu cair. Nah, itu beberapa bahan-bahannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahan dan simple sekali. Kamu bisa cari di supermarket, dimanapun itu teman Pro 2 ya. Nah, ini cara bikinnya juga simple teman Pro 2 ya. Di sini untuk membuat selainya, jadi kamu harus bikin selainya dulu teman Pro 2, selain strawberry-nya, main karakternya dulu. Ini membuat selainya, kamu bisa memasak strawberry bersama gula pasir dengan api kecil, sambil sesekali kamu tekan-tekan hingga strawberry-nya matang dan airnya menyusut. Lalu kamu angkat dan kamu dinginkan. Setelah itu masukkan jelly strawberry ya sesuai petunjuk kemasan, dan tunggu hingga dingin dan mengeras. Lalu potong-potong kecil sebagai toppingnya juga. Nah, untuk membuat cheese milk-nya, kamu bisa blender krim kental, keju oles, dan susu cair hingga semua bahan larut, lembut, dan pastinya tercampur rata. And then siapkan gelas saji, masukkan selai strawberry di bagian dasar gelas, lalu tambahkan potongan jelly strawberry. Ini kamu bisa, selai strawberry-nya bisa kamu ratain ke pinggir-pinggir gelas juga ya, biar estetik teman Pro 2 ya, biar estetik. Dan juga masukkan es batu secukupnya nih, kalau kamu yang pengen banget yang dingin-dingin. Kalau kalian sih pengen es batunya banyak ya, biar seger gitu. Lalu tuangkan campuran cheese milk perlahan hingga gelas hampir penuh. Beri sedikit selai strawberry dan potongan jelly di bagian atas sebagai hiasannya. Sajikan strawberry cheese milk lagi dingin dan menyegarkan. Sebelum disajikan, mungkin ada baiknya kamu tes dulu, teman Pro 2. Ini udah pas belum rasanya? Apakah kurang no berry?
nge-strawberry, kurang nyoberi banget, nyoberi gak tuh? Kurang nge-strawberry nih misalnya rasanya, kamu bisa tambah strawberry-nya lagi banyak-banyak-banyak, gak apa-apa kan buat kamu sendiri. Nah itu tadi cara membuatnya, simple bukan teman pro 2, yang penting ada niat ya. Dan waktu yang banyak mungkin. Dan abis ini Nin akan bahas seputar tipsnya, tips membuat strawberry cheese milk agar enak teman pro 2 ya, agar sama nih teman pro 2. Dan pastinya gak kalah enak dari yang di kafe-kafe, ini boleh banget nih kamu tiruin ya. Tapi abis ini, abis lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

0: Udah zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasih

asal jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Prima FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Hani, teman Pro 2 di segmen resep minuman. Dan kita masih membahas seputar strawberry cheese milk, teman Pro 2. Tadi Hani udah kasih kamu tahu cara membuatnya. Kali ini Hani mau kasih tips membuatnya. Tips ini biar rasanya endulita, teman Pro 2 ya. Nah, yang pertama teman Pro 2, pilihlah strawberry yang mateng ya, berwarna merah merata agar selai terasa manis, segar dan warnanya cantik menggoda. Nah, yang kedua, masak selai dengan api kecil dan aduk sesekali agar gak gosong ya. Jangan kamu tinggal nonton drakor, please banget ya. Nah, selai yang sedikit kental akan menciptakan gradasi warna yang cantik di dasar gelas. Lalu teman Pro 2, gunakan susu cair yang dingin saat memblender cheese milk agar minuman kamu langsung segar tanpa perlu terlalu banyak es batu yang bisa membuat rasanya hambar. Iya sih, sebenarnya kalau banyak es batu dia bakal mencair menjadi air dan membuat minumannya hambar ya, terlalu banyak air ya teman Pro 2 ya. Dan pastikan keju oles kamu juga benar-benar larut ya saat di blender agar tekstur minumannya mulus nih, mulus tanpa gumpalan. Last but not least, simpan sisa selai strawberry tadi di dalam wadah tertutup di kulkas, di mana selai ini teman Pro 2 bisa bertahan beberapa hari dan siap dipakai kapan aja kalau kamu pengen strawberry cheese milk lagi, atau mungkin bikin yang lain juga bisa selainya, jadiin topping lah, atau bikin kue cheesecake juga bisa. Nah, pastinya strawberry yang seger ini berpadu dengan lembutnya susu keju dalam gelas ini, siapa sih yang menolak teman Pro 2 ya? Pastinya event ini adalah minuman ala kafe, tapi bisa menjadi bintang utama di rumah kamu teman Pro 2 ya. Mungkin adik kamu, kakak kamu bakal kayak, aku juga mau dong, please buat aku, buatin aku juga gitu. Bilang aja buat sendiri, gampang kok bikinnya. Nah, step-stepnya tadi udah Hani jelasin, yang tinggal kamu demoin lagi ke kakak adik kamu. Ngomongin strawberry teman Pro 2, Hani terakhir minum sih ya, itu tuh kayak sorbet. Makan gak sih kalau sorbet tuh? Nah, dia tuh kayak ada strawberry-nya itu. Hanin terakhir makan dan minumnya itu di Jogja waktu itu bersama seseorang spesial di Jogja waktu itu. Ngomongin seseorang spesial juga teman Pro 2 ya, Hanin mau puterin salah satu lagu nih, ada Neida tentang rindu.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas Baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada Baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka.

Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha? That's one small step.

masih bareng Hanin ya. Gak kerasa kita udah di penghujung segmen resep minuman, which is strawberry cheese milk nomor 2 ya. Pastinya kamu bakal gak sabar sih bikin abis ini ya. Tapi nomor 2 abis ini kita akan beralih ke segmen Liga Olahraga nomor 2 ya. Ada kabar baru apa nih dari dunia olahraga kita? So nomor 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Assalamualaikum FM Pro 2 RS Sungelia, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Hanin, teman Pro 2. Kita di segmen Liga Olahraga. Dan kali ini yang pertama datang dari Fenerbahce yang lolos ke Liga Champions nih, usai kalahkan Lyon 2-1. Ini melansir dari hari.co.id, ya, Fenerbahce ini lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2 di Groupama Stadium Kamis 27 Agustus 2026. Kemenangan ini terjadi melalui 2 gol cepat di babak pertama dari Vedat Muric dan Archie Brown. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana pada menit ke-60. Namun 2 gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside, ya. Pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak nih, bisa lolos ke Liga Champions sama Pro 2, ya. Pastinya pasca laga terjadi keributan juga nih ketika Matteo memprovokasi penonton tuan rumah. Seorang supporter juga melompat menyerang Guendouzi sebelum dilarai kiper Ederson. Fenerbahce ini melalui fase liga utama untuk pertama kalinya, ya, dalam beberapa tahun. Di mana Lyon juga harus turun ke Liga Eropa setelah gagal membalikan agregat. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahce ini di kompetisi elit Eropa, ya, di mana juga tim Turki ini siap menghadapi tantangan di fase liga Liga Champions. Wah, ini dari tim Turki nomor 2, ya. Yang kedua ini datang dari Mbappe, nomor 2. Mbappe mencetak hat-trick di mana Mourinho menang pada laga kandang perdana di Bernabeu. Masih dari RR.co.id, kalian Mbappe mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad 4-1 di Santiago Bernabeu pada Kamis 27 Agustus 2026, di mana kemenangan ini membuat Jose Mourinho ini menikmati kemenangan kandang pertamanya setelah kembali menangani Los Blancos. Mourinho ini juga sebelumnya mengawali periode keduanya bersama Madrid dan kemenangan tandang 2-1 atas Espanyol. Hasil positif ini kemudian berlanjut ketika Madrid menghadapi Real Sociedad yang tampil disiplin sekali. Dan juga Madrid ini membuka keunggulan 5 menit sebelum jeda melalui penyelesaian Mbappe dari dalam kotak penalti. Setuan pertama penyerang Prancis ini berhasil melewati kawalan pemain bertahan sebelum melepaskan tembakan. Real Sociedad ini mampu menyamakan kedudukan hanya 4 menit berselang melalui Lucas Susik. Dan tembakan Susik ini berubah arah setelah mengenai pemain lawan dan kemudian bersarah di gawang Madrid. Juga nomor 2, tuan rumah kembali unggul setelah Jude Bellingham ini memperlihatkan peran pentingnya dalam serangan tim, ya. Ia melakukan kombinasi 1-2 dengan Mbappe sebelum rekannya mencetak gol kedua. Para pendukung memenuhi Bernabeu untuk menyambut kembali Mourinho yang pernah membawa 3 gelar domestik. Mourinho juga sebelumnya mencatat 128 kemenangan dari 178 pertandingan selama periode pertamanya bersama Madrid. Pastinya kemenangan ini membawa Los Blancos kokoh, ya, di puncak klasemen sementara La Liga dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Dan selanjutnya nomor 2 Madrid ini akan menghadapi klub promosi Malaga pada Minggu 30 Agustus 2026. Nomor 2 itu adalah 2 info, ya, dari Liga Olahraga kita hari ini, ya. Masih bareng Hanin, coming up next juga Hanin akan bahas salah satu liga lagi, ya. Tapi Hanin bakal puterin beragam musik dulu nih, dan pastinya buat nyemangatin kamu teman Pro 2, ya. So teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS. Lihat teman terbaik kamu.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng, ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Salam FM Pro 2 hari dengan Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan ini di segmen Liga Olahraga, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 kali ini info ketiga ya, datang dari pebulu tangkis putri Prancis ya, yang berlaga sekaligus pulang kampung nih ke Indonesia. Ini masih dari rni.co.id ya, pebulu tangkis putri Prancis Rosi Octavia Pancasari memanfaatkan momen turnamen Polytron Pontianak International Challenge 2026 untuk pulang kampung, di mana atlet berusia 31 tahun itu lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur dan dinaturalisasi oleh Prancis pada 2013. Menurut Rosi, keputusannya mengikuti turnamen berhadiah 20.000 US dollar tersebut karena masih satu pulau dengan kota kelahirannya. Rosi lalu menceritakan dirinya pernah berlatih di klub Suryanaga Surabaya, Jawa Timur. Pada 2012, Rosi memutuskan untuk mengikuti kakaknya Gustiani Megawati Sari pindah ke Ceko. Namun sang kakak kemudian kembali ke Balikpapan dan menjadi pelatih bulu tangkis usia dini di kampung halamannya. Sebaliknya, tahun 2, Rosi justru memutuskan untuk menetap di Strasbourg, Prancis sejak 2013. Setelah berganti kewarganegaraan, Rosi kemudian turun di berbagai turnamen membela negara Prancis. Dan saat ini dia menempati peringkat ke-128 dunia untuk nomor tunggal putri dan ke-733 untuk ganda putri. Pada turnamen di Pontianak ini, Rosi mengawali langkahnya dengan mengalahkan Almaira Zakira Wulanda Lestari dari Indonesia dengan 21-15, 19-21, dan 21-16. Selanjutnya dia akan berhadapan dengan pebulu tangkis India Akashi Kashyap di babak ke-32 besar. Nah itu info terakhir nomor 2 ya di Liga Olahraga. Pastinya jangan kemana-mana ya, abis ini akan ada segmen seru karena abis ini akan ada info entertainment nomor 2. So stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di

0: Sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: 5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan nih teman Pro 2 ya, di segmen Info Entertainment. Dan kali ini Yanin mau kasih info lagi nih dari dunia perfilman. Film Insidious nih, Insidious ke-6. Ini baru tayang tapi udah mendapat ulasan pedas dari kritikus film teman Pro 2 ya. Nah, film Insidious Out of the Further mendapat ulasan dari para kritikus sejak rilis pada 19 Agustus 2026. Film horor ke-6 saga Insidious ini disambut tidak begitu ramah ya dari ulasan para kritikus ya. Dimana film ini mendapatkan nilai Tomatometer 57% dari 96 kritikus di laman agregator Rotten Tomatoes, sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian lumayan. Nilai meski tergolong kurang baik ya, film ke-6 Insidious ini masih mencatat nilai positif dibandingkan seri lainnya. Film yang digarap dan ditulis Jacob Chase ini menjadi film dengan nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Meski demikian, nilai dari penonton alias popcorn meternya menunjukkan Insidious Out of the Further ini mendapatkan nilai yang cukup baik, yakni 70% menurut penilaian lebih dari 500 akun terverifikasi. Sementara itu, para kritikus Insidious Out of Order ini mungkin akan disuka oleh penonton baru waralaba ini. Namun untuk mereka yang udah lama ya tahu film ini, tidak ada perkembangan berarti selain horor berputar-putar di dalam rumah itu sendiri. Sementara itu, kritikus lainnya Johnny mengatakan bahwa sensasi yang memacu adrenalin bisa dinikmati bersamaan. Hal ini dilakukan agar tidak memaksakan logika ke dalam cerita ini. Kritikus horor Megan Navarro menilai angsuran ke-6 film tersebut masih mampu menghadirkan rasa ngeri bagi penonton baru. Namun film itu dinilai kurang memberikan pengalaman berbeda bagi penonton yang udah mengikuti seri lamanya. Nah, menurutnya film tersebut lebih terasa seperti perjalanan singkat melewati rumah hantu yang udah dikenal. Dan ia juga menilai sejumlah bagian film cenderung repetitif ya, sehingga sensasi horornya terasa kurang segar. Nah, menurut kamu gimana tempura 2 setelah kamu menonton Insidious? Hanin juga udah sempet nonton Insidious kemarin. Kalau dari Hanin ya, fine-fine aja. Karena Hanin sebenarnya gak ngikutin juga, beberapa tuh cuma nonton beberapa aja, gak dari awal gitu. Tapi kayak menurut Hanin serem. Lebih ke Hanin gak lihat layar ya. Nutup mata sepanjang bioskop nih, ngapain tuh nggak nonton. Dan yang berada masih di dunia perfilman ini datang dari film Baby Udon yang angkat kisah nyata Fanny Kondo yang penuh inspirasi. Nah, film Baby Udon ini diproduksi Sumargo Films dan LYTO Pictures, menceritakan Fanny Kondo dengan mendiang suaminya Hajime Kondo. Film ini mengangkat perjuangan pasangan tersebut, termasuk harapan untuk mendapat keturunan dan berbagai persoalan hidup rumah tangga. Film Baby Udon dikenalkan melalui konferensi pers yang diadakan Rabu 26 Agustus 2026. Jajaran produser, sutradara, penulis skenario, dan para pemeran film hadir dalam konferensi pers untuk turut memeriahkan acara ini. Produser Olivia Sumargo menyampaikan ia tertarik dengan kisah Fanny Kondo sebab cerita tersebut dapat memberikan harapan yang baik pada publik ya. Ia menilai cerita ini terasa dekat nih dengan kehidupan masyarakat, contohnya seperti mereka yang tengah menghadapi kanker. Eksekutif produser Andi Suryanto berharap juga perjalanan Fanny yang diangkat dalam Baby Udon dapat tersampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, film ini bukan hanya menghadirkan gaya khas Denny Sumargo yang jenaka, tetapi juga menggambarkan kesedihan kisah Fanny. Dan dari segi penulisan, Oka Aurora menuturkan kisah Fanny ini awalnya terlihat serupa dengan cerita Cinderella ya, tetapi dengan alur berbeda. Penulis naskah Christina Cindy menambahkan ia bersama Oka berupaya untuk mempertahankan semangat perjuangan pasangan ini dalam proses penulisannya. Dan mereka ingin nih agar cerita tersebut bukan sekedar menjadi film, tetapi juga menunjukkan beratnya tantangan yang dialami keduanya. Pastinya teman Pro 2, melalui Baby Udon, tim produksi berharap kisah mereka mampu menginspirasi penonton dalam menghadapi tantangan kehidupan yang berat. Teman Pro 2, kamu udah nonton belum teman Pro 2? Anin belum, soon ya. Teman Pro 2 masih bersama Hanin pastinya di segmen Info Entertainment. Stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman, Kak.
3: Cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
3: Iya kak, makasih ya.
2: Bagaimana, seger kan?
3: Seger sih, tapi kemanisan kak.
2: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
4: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat mengganggu bagi kesehatan.
5: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

5,5 FM Pro 2 RS Sengali, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hani di Info Entertainment, teman Pro 2. Ini ada info terakhir, teman Pro 2 ya, datang dari Korea Selatan. Ini grup band TXT umumkan tour dunia X Steal the Wine, dan Jakarta masuk daftar kota tujuannya. Ini kabar gembira sekali, teman Pro 2 ya, dimana grup K-pop asal Korsel ini resmi mengumumkan rangkaian tour dunianya tadi ya, bertajuk X Steal the Wine, dengan Jakarta dipastikan menjadi salah satu kota yang disambangi. Nah, berdasarkan poster resmi yang dirilis TXT, dijadwalkan menggelar konser di Jakarta pada 20 Maret 2027 tahun depan ya. Masuknya Jakarta dalam daftar kota tujuan menjadi kabar yang dinantikan oleh MOA, sebutan bagi penggemar TXT. Dan pastinya tur dunia ini akan dimulai dari Seoul, Korea Selatan pada 13 hingga 15 November 2026. Setelah membuka rangkaian konser di negara asalnya, TXT akan melanjutkan perjalanan ke berbagai kota di sejumlah wilayah. Rangkaian tur ini mencakup sejumlah negara di Asia, Jepang, Amerika Utara hingga Eropa. Kehadiran TXT di berbagai wilayah ini kembali menunjukkan jangkauan global grup yang beranggotakan Subin, Yeonjun, Bomgyu, Taehyun, dan Hyuninkai tersebut. Dan setelah menyambangi Jakarta pada 20 Maret 2027, TXT akan melanjutkan rangkaian tur ke kota lainnya. Salah satunya adalah Hong Kong ya, pada 19 dan 20 Juni 2027. Pastinya meski tanggal konser di Jakarta ini telah diumumkan, pihak penyelenggara ini belum mengungkapkan informasi lebih lanjut mengenai lokasi dan venue pertunjukan. Harga tiket, kategori tiket, serta jadwal penjualan tiket juga masih akan diumumkan nanti. MOA Indonesia pun kini menantikan pengumuman berikutnya nih terkait detail konser TXT di Jakarta. Nah, informasi di mana pengumuman X Steal the Wine ini sekaligus menambah daftar konser internasional yang akan hadir di Indonesia pada 2027. Nah, bagi para penggemar, kesempatan menyaksikan penampilan langsung TXT di Jakarta menjadi momen yang patut dinantikan. Nah, ini TXT ke Jakarta lah, kita perlu siapkan uangmu, tabunganmu, dan pastinya jatah cutimu. Dan Prodo masih bersama Hanin pastinya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Eh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Enggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Leh, oleh. Agak ke pinggir lah, leh, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Sembayang rebut, ratusan warga padati kelenteng Pakung Ciong. Masyarakat Tionghoa memadati halaman kelenteng Pakung Ciong yang terletak di Kelurahan Lubuk Keli, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka dalam rangka merayakan tradisi tahunan Cit Ngiat Pan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sembahyang Rebut pada Rabu 26 Agustus 2026 malam. Pengurus kelenteng Pakung Ciong, Bong Dan, mengungkapkan tradisi Cit Ngiat Pan yang jatuh setiap tanggal 15 bulan 7 dalam kalender Tionghoa ini dipercaya sebagai momen dibukanya pintu alam gaib di mana para arwah diberi kesempatan turun ke bumi. Dalam tradisi ini, pengurus kelenteng menyajikan berbagai sesajen berupa hasil bumi, makanan, dan barang kebutuhan pokok di altar luar kelenteng atau di bawah patung Tai Seja sebagai bentuk penghormatan serta persembahan. Di tengah halaman kelenteng berdiri kokoh patung raksasa Tai Seja atau Raja Arwah setinggi 10 meter lebih. Sosok penguasa alam gaib ini bertugas mengawasi para arwah agar tertib saat menyantap persembahan. Sementara itu, Merlovia Anastasia, warga desa Rebo yang datang bersama keluarganya, mengatakan setiap tahun menyempatkan untuk sembahyang dan menyaksikan hiburan. Puncak perayaan ditandai dengan puluhan warga langsung berebut dengan hasil bumi dan barang persembahan. Kepercayaan setempat meyakini bahwa barang yang berhasil diperebutkan membawa keberkahan dan rezeki. Tradisi diakhiri dengan pembakaran patung Tai Seja. Sekian Info Pro 2.

Terima kasih, Pro 2 Eri Zengelia, teman terbaik kamu. Hanin is here, teman Pro 2. Masih bareng Hanin. Dan teman Pro 2, kita udah masuk ke sore ceria. Ya pastinya teman Pro 2 ya. Di sore ceria kali ini bakal ada apa aja sih Hanin? Akan ada aksi anak negeri, akan ada English Corner teman Pro 2, dan pastinya musik dan informasi buat nemenin hari sore kamu hari ini ya, tanggal 27 Agustus 2026. So teman Pro 2, pokoknya stay tune terus ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
1: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Generasi Anak Negeri.
1: Assalamualaikum FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hani di Suara Cerianya. Kali ini kita di segmen Aksi Anak Negeri, teman Pro 2. Nah, ini kabar yang sangat inspiratif kali ini ya di Aksi Anak Negeri. Ini datang dari anak muda Alor nih, yang menemukan cara baru untuk merawat tradisi. Nah, teman Pro 2, ini ada cerita sedikit nih. Waktu salah satu reporter nih dari Kupang, teman Pro 2, reporter RRI dari Kupang ini ya, melihat dari kejauhan ada pakaian yang tampak berbeda ya. Bukan kain tenun seperti yang lazim dikenakan dalam pertunjukan budaya, melainkan lembaran-lembaran pandan yang disusun menjadi jas dan penutup kepala. Serat-seratnya memberi kesan sederhana, tetapi justru disitulah cerita tentang tradisi dan kreativitas anak muda Alor bermula. Di balik pakaian unik itu ada Enos Agalakari, seorang pegiat budaya dari Alor yang tergabung dalam Sanggar Embun Muna Abuy Aramang. Bersama anak-anak muda lainnya, Enos membawa warisan budaya leluhur ke panggung karnaval dengan cara yang tidak biasa ya. Kalimat di mana dia bilang, kami anak muda tidak mau kalah nih dengan leluhur. Di mana kalimat itu terdengar sangat sederhana ya, tetapi menjadi semacam semangat bagi mereka. Jika para leluhur mampu menemukan dan mengembangkan berbagai benda dari alam untuk kebutuhan hidup, generasi muda merasa punya tanggung jawab nih untuk melakukan hal serupa, tentu dengan cara mereka sendiri. Wah, ini cerita dari Alor ya, anak muda Alor ya. Salah satunya melalui pandan. Menurut Enos, pakaian yang mereka kenakan merupakan bentuk pengembangan dari tradisi leluhur ya. Ia bercerita tentang leluhur mereka yang telah mengenal dan membuat payung dari bahan-bahan tradisional. Dari gagasan itulah muncul keinginan untuk mengolah pandan menjadi sesuatu yang lebih kekinian, kayak jas, topi, dan berbagai bentuk perlengkapan lainnya. Bagi Enos, anak muda, budaya bukan benda mati yang hanya disimpan dan dikenang ya. Budaya adalah sesuatu yang bisa terus tumbuh mengikuti zaman tanpa kehilangan akar. Setuju sekali ya, dimanapun kamu berada, gak perlu di Alor, anak muda di Bangka, anak muda di Jakarta, anak muda di Bandung, dimanapun kamu berada, berkreativitas lah teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 masih bersama hari ini ya di Aksi Anak Negeri. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
1: Nyerap dulu kali ya.
0: Wih, apaan nih Lin?
1: Ah, sini no, ganggu aja orang mau makan.
0: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo Lin.
1: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
0: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2. Dan masih membahas seputar anak muda Alor yang menemukan cara baru merawat tradisi, teman Pro 2 ya. Ini salah satu anggotanya, Enos ya, bilang nih kalau budaya itu bukan sekedar benda mati yang hanya disimpan dan dikenang, dimana budaya itu adalah sesuatu yang bisa terus tumbuh mengikuti zaman tanpa kehilangan akarnya. Dan ia bahkan juga memaknai budaya sebagai budi dan daya, kekuatan sekaligus kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu. Dan karena itu, bagi anak-anak muda, Sanggar Embun Muna melestarikan budaya bukan berarti menolak perkembangan zaman. Justru sebaliknya, teman Pro 2, tradisi itu harus diberi ruang untuk beradaptasi agar tetap dekat dengan generasi sekarang. Nah, pandangan itulah yang mereka bawa ketika mengikuti Karnaval Budaya dalam rangka perayaan ke-81, ya teman Pro 2 ya. Mereka juga gak sekedar datang bawa pakaian unik, tetapi juga membawa rangkaian tradisi yang memiliki makna tentang kebersamaan. Dan juga setelah itu ada Cakalike, teman Pro 2 ya, yang menggambarkan semangat kebersamaan. Dan pada bagian akhir mereka akan menutupnya dengan Lego-Lego. Dan di mana Lego-Lego ini bagi masyarakat Alor bukan sekedar tarian ya. Di dalamnya ada gagasan tentang persatuan, tentang bagaimana yang beragam dapat berkumpul menjadi satu. Nah, ada perjalanan panjang yang dilakukan kelompok ini untuk sampai ke panggung karnaval. Mereka bahkan berangkat dari Alor sehari sebelumnya nih. Setibanya di lokasi pada pagi hari, mereka langsung bersiap untuk tampil. Sanggar yang mereka bentuk ini baru berjalan sekitar setahun tahun berdua ya. Namun semangat mereka tidak kalah dengan kelompok yang udah lama berdiri. Dan juga bagi Enos ya, itulah cara yang sehat untuk melihat budaya ya. Modern tidak harus berarti meninggalkan tradisi. Sebaliknya, tradisi juga tidak harus selalu ditampilkan dalam bentuk yang sama seperti masa lalu. Jas dari pandan yang dikenakan Sanggar Embun Muna menjadi contoh kecil ya dari gagasan ini. Serat pandan yang dahulu dekat dengan kehidupan masyarakat kini diolah menjadi busana pertunjukan. Tradisi tidak dibekukan tetapi diberi bentuk baru. Enos dan kawan-kawannya datang ke Karnaval bukan hanya untuk menari, teman Pro 2. Mereka membawa pesan dari Alor bahwa warisan leluhur tidak harus menjadi cerita masa lalu. Ia bisa menjadi jas, bisa menjadi tarian, bisa menjadi langkah kaki yang bergerak dalam lingkaran Lego-Lego. Dan bagi pula menjadi alasan bagi generasi muda untuk tetap bangga menyebut dari mana mereka berasal. Wah, keren sekali ya anak muda Alor ini ya. Memanfaatkan kreativitas mereka untuk berkreasi, teman Pro 2, keren sekali. Teman Pro 2, itu adalah kisah inspiratif ya sore ini di aksi anak negeri ya, anak muda Alor yang menemukan cara baru merawat tradisi di tengah karnaval. Teman Pro 2, keren sekali. Teman Pro 2 masih bersama Hanin ya, abis ini akan ada segmen English Corner. Teman Pro 2 ya, di English Corner juga udah ada teacher kita ya, siapakah dia? So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik ini cantik. Mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
4: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105.5 Produa Resengilia, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Produa. Ya, kali ini kita di segmen English Corner, teman Produa. Ya, back with Hanin lagi. Ini English Corner-nya udah lama ya, gak sama Hanin. Pastinya di English Corner kita kali ini ada apa aja sih, Hanin? Ya, yang pertama akan ada a word of the day, and then you'll talk. Terus ada song of the day, and last but not least akan ada sentence challenge, teman Produa. Ya, by the way, busway ya di YouTube nanti akan ada salah satu wanita nih, wanita nggak tuh, yang akan juga menjadi narasumber kita di English Corner kali ini, dan pokoknya harus nemenin Hanin ya sampai akhir ya, sampai sentence challenge ya, kalian harus join pokoknya. So, teman Produa, stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Produa RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

105.5 Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini still here, teman Pro 2 ya, masih di English Corner. Kita kali ini masuk ke segmen Song of the Day. Ini lagunya naik lagi ya, karena doi abis konser, teman Pro 2. Ini ada dari Rex Orange County. Ini mau bahas salah satu lagunya, judulnya Take a Drive. So, teman Pro 2, Take a Drive by Rex Orange County. County is a collaboration with legendary producer Pharrell Williams, teman Pro 2. The song is about accepting that relationship has become unhealthy or stuck. So it shows why it is important to let go for the sake of everyone's mental peace. So in general, the song describes a couple trapped in a relationship that no longer makes them happy. However, one person keeps trying to hold on by remembering the good old days. Yang satunya masih bucin, yang satunya udah cut off. Kamu ada yang ngalamin gak sih, teman Pro 2? So, teman Pro 2, ini mau bedah dikit, teman Pro 2, lagu Take a Drive. Jadi Take a Drive ini pertama ya, maknanya juga menghadapi kenyataan bahwa hubungan itu sudah rusak. Dimana pada bagian verse pertama, Rex Orange County ini langsung bersikap jujur tanpa basa-basi nih, bahwa hubungan mereka sudah tidak berhasil. Ini liriknya, I'm gonna be honest, this isn't for me. Convince myself that you're all I need. No, I can't tell, we're stuck in something bad. Ini maknanya ia mengakui nih bahwa selama ini ia membohongi diri sendiri dengan berpikir bahwa pasangannya adalah satu-satunya yang ia butuhkan. Akhirnya ia sadar bahwa mereka berdua hanya terjebak dalam siklus yang buruk, something bad. Dan yang kedua, terjebak dalam nostalgia masa lalu. Nah, ini di bagian verse keduanya, Rex ini menggambarkan bagaimana pasangannya ini menolak menghadapi kenyataan dan memilih kabur ke memori lama. So the lyrics are, you always seem to want to look at photographs, reminiscing on when we used to love, lately nothing smooth, just straight to the roof. So maknanya ini dimana pasangannya ini selalu melihat-lihat foto lama dan mengenang masa-masa saat mereka masih tertawa bersama ya. Padahal realitanya sekarang hubungan mereka udah gak berat ya, udah sangat berat ya, udah kasar, tidak ada lagi kecocokan, pokoknya udah tidak klop lagi ya, itulah. Nah, di sini juga ada makna metafora Take a Drive ini, di mana bagian chorusnya adalah inti pesan dari lagu ini ya, di mana kalimat Take a Drive ini menjadi simbol utama. Liriknya gini, give yourself a chance, take a drive, give yourself a chance, clear your mind. Ini artinya menyetir mobil sendirian, take a drive ya, artinya ya, take a drive is menyetir mobil sendirian in Indonesia. Ini seringkali menjadi simbol pelarian untuk menenangkan diri. Tapi ini kind of dangerous, teman Pro 2. Iya, kalau bisa kamu ya udah di kamar aja denger lagu daripada kamu take a drive takutnya di jalan ada apa-apa ya. Nah, Rex ini mengajak pasangannya dan dirinya sendiri untuk pergi menjauh sejenak, menjernihkan pikiran dan memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk bernapas bebas tanpa tekanan hubungan tersebut. Nah, last but not least ya, lagu ini juga merupakan pengakuan jujur dan kebebasan. Ini artinya juga sangat mendalam ya, di mana ada makna jujur dan kebebasan juga. Di mana liriknya bilang, take a drive towards a life that you want. We'll be fine, something between us is wrong. I know that I don't make you feel good anymore. Nah, di sini Rex secara legowo ya mengakui, aku tahu aku tidak bisa membuatmu merasa bahagia lagi. Nah, alih-alih saling menyakiti atau memaksakan diri bertahan dalam rasa sakit, ia berpesan agar mereka berdua melangkah maju menuju kehidupan yang mereka inginkan masing-masing, towards a life that you want. Wah, ini beda jalur ya, teman Pro 2 ya, mohon maaf kita tidak bisa bersama. Maksudnya teman Pro 2, lagu Take a Drive ini bukan lagu patah hati yang penuh kemarahan atau penyesalan ya. Dimana lagu ini adalah bentuk kedewasaan emosional. Dan pesan utamanya ini adalah, emang terkadang ya, bentuk cinta tertinggi ini adalah merelakan satu sama lain, pergi agar masing-masing bisa menyembuhkan diri atau healing dan menemukan kebahagiaan kembali. Wah, mendalam sekali ya ini
Ini ngarah ke mana nih? Ke siapa nih? Mungkin bagi orang-orang yang gak bisa LDR, mungkin ya mereka milih jalannya masing-masing aja lah. Kamu di sana, aku di sini, engkau di sana, aku di sini. Jadinya lagu Raisa, mohon maaf, bukan Rex Orange County ya. Pastinya teman berdua gak berlama-lama lagi. Inilah lagu dari Rex Orange County, Take a Drive.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke, kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
5: Pro 5, Pro 5, Pro 2, RL, Sungai, teman terbaik kamu. Hari ini sih your teman Pro 2 ya. Now, teman Pro 2, it's time for our final segment, which is Sentence Challenge. So, today's game is guessing the word. So, I'll give you a clue in English and you have to guess the correct word. So, are you ready, listeners? Pro 2, teman Pro 2, pokoknya harus jawab ya. Nah, ini clue-nya. Aku kasih clue yang mudah dulu deh. Ini easy peasy dulu. So, the clue are, it is an invisible force. Ini adalah kekuatan yang tidak terlihat. Second, it keeps our feet on the ground. Ini membuat kaki kita tetap menginjak tanah. Dan clue terakhir yang mudah. Without this, everything would float in the air. Jadi tanpa ini, semua benda akan melayang di udara. Ayo tebak nih, teman Pro 2. Boleh banget ya. Pokoknya, apakah kamu bisa nih menebak? Can you guess what I am? Think carefully, teman Pro 2. 3, 2, 1. Boleh banget di WhatsApp kita ya, komen atau telepon juga boleh nih. Di 081-277-221-055. Ini masih belum ada yang jawab nih. Oke, aku bakal kasih clue selanjutnya. So, teman Pro 2, ini fun fact sebenarnya. Ini adalah fun fact. Ini berasal dari sebuah cerita legenda. Enggak cerita legenda sih, kayak penemuan sejarah. Jadi the story is an apple fell from a tree and a scientist named Isaac Newton discovered this. So, can you guess what am I? Jadi sebuah apel jatuh dari pohon dan seorang ilmuwan bernama Isaac Newton menemukan ini. Can you guess what I am? Jadi ini fakta menariknya lagi ya. It pulls everything down to the center of the earth. Jadi ini menarik segala hal ke bawah menuju pusat bumi. Can you guess, teman Pro 2? Apakah kamu bisa menebaknya? Yeah, ini belum ada nih. Jadi the correct answer is gravity, teman Pro 2. Jadi gravity ini adalah sebuah kekuatan tidak terlihat ya, dan ini pastinya membuat kaki kita tetap menginjak tanah ya, dan tanpa ini juga semua benda akan melayang di udara. Tanpa gravity kamu tidak bisa menapak kaki ya. Dan ceritanya tadi ini merupakan gravity ini merupakan fun fact ya dari ceritanya Isaac Newton, ya, di mana dia menemukan gravity ini dari sebuah apel yang jatuh dari pohon. Dan menariknya lagi tadi ya, ini merupakan kekuatan yang menarik segala hal ke bawah menuju pusat bumi. Satu, nomor dua, ini hadirkan dulu nih musik dari John Mayer, Gravity.

kedua, that is Gravity from John Mayer. Actually, nomor dua ya, this song, I adding this song after one listeners, salah satu dari kalian ya, one of you guys recommend me this song, dan lagunya terdengar, wah, bagus sekali, jadi aku masukkan ke playlistku dan jadi salah satu lagu favoritku. So nomor dua ya, for the next word we are talking about our favorite hobby when life gets too stressful. It's about escaping our problems. So the clue are, first, it means to escape or flee from a situation. Artinya ini melarikan diri dari suatu situasi. Ini young people or Gen Z. Ini second clue ya. Young people or Gen Z love to do this mentally when they have too many excitement or broken heart. Jadi anak muda Gen Z zaman sekarang suka nih melakukan hal ini secara mental saat tugas menumpuk atau sedang patah hati. Dan clue terakhir, ini sering banget dibikin caption ya. Caption atau enggak konten-konten. Jadi ini adalah, so it's titik-titik dari kenyataan, but in English, itulah dianya. Kalau kamu tahu boleh banget ya komen di WhatsApp kita di 0877221055. Nah boleh banget nih, apa nih jawabannya, bisa gak kamu nebaknya? Nah kalau kita bikin lagi ya teman berdua ya, ini kata-kata ini merupakan kata kalau kamu misalnya your crush rejects you, your wallet is empty, and tomorrow is a Monday.

ini sering banget anak muda yang sedang patah hati ini, ah cari angin dulu lah ya lah, cari maca dulu lah, aku mau escape from this reality, I wanna run away from this reality, I don't want to face this again. Dan nomor 2, ngomongin Runaway, Hanin ada mempersiapkan lagu dari Galantis ya nomor 2 ya, judulnya Runaway. Sekaligus Hanin juga mau runaway nih dari segmen ini. So this is it nomor 2, Runaway from Galantis.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng dengan teman Pro 2. Kita di segmen musik dan informasi. Ini datang dari mana nih? Dari Korea Selatan dong. Ini ada 4 drakor baru yang siap tayang bulan September 2026. Nah ini mungkin kamu udah gak sabar apa, ada apa aja nih Kak Hanin. Yang pertama ada Made in Korea 2 yang dijadwalkan tayang perdana pada 9 September 2026 melalui Disney Plus ya, dengan total 6 episode. Drama ini masih berpusar pada Baek Ki-tae yang diperankan oleh Hyun Bin dan Jang Gon-young yang diperankan oleh Jung Woo-song dari musim sebelumnya. Dan cerita musim kedua berlangsung 9 tahun ya setelah peristiwa sebelumnya ketika Ki-tae telah mencapai puncak kelulusan. Ambisinya semakin besar, sementara Jang ini bersiap kembali menghadapi perseteruan dengan Ki-tae. Kedua ada The Ordinary Jackpot. The Ordinary Jackpot ini mulai tayang eksklusif melalui TVING pada 10 September 2006 ya, sebelum hadir melalui TVN-nya. Drama ini mengisahkan Go Eun-tae, pemimpin tim penjualan yang menjalani kehidupan sebagai pekerja kantoran. Wah, ini mungkin ada yang relate nih. Kehidupan Eun-tae berubah selayas secara terduga memenangkan hadiah lotre senilai 1,3 miliar won. Meski memperoleh uang dalam jumlah besar, ia tetap bekerja dan mulai memandang kehidupannya dengan cara berbeda. Yang ketiga, Lover Other Than Yours. Film ini akan tayang secara global mulai 12 September ya di Prime Video. Di mana serial romantis ini menggaet Seo Kang Jun dan Ah Eun Jin. Wah, oh my god. Sebagai pemeran utamanya nih. Nah, kisahnya berfokus pada hubungan Nam Gung Ho dan Lee Mi Do yang mulai mengalami keretakan karena suatu masalah. Situasi ini membuat keduanya harus menentukan pilihan antara mempertahankan hubungan atau membuka hati terhadap perasaan baru. Wah, kalau kamu tim mana teman berdua? Last but not least ada The Scandal, di mana The Scandal dijadwalkan hadir melalui Netflix pada 18 September 2026. Drama berlatar era Joseon ini mengangkat kisah rayuan yang berkembang menjadi konflik rumit. Nyonya Jo yang diperankan oleh Son Ye-jin hidup dalam keterbatasan aturan sosial terhadap perempuan pada zamannya. Ia kemudian mengajak Jo Won yang diperankan oleh Ji Chang-wook Opa yang melakukan permainan rayuan yang justru memicu persoalan baru. Wah, itu ada 4, kamu tinggal pilih aja, tinggal tonton pastinya di platform legal ya, resmi. Yang kedua ini datang dari NCT 127 yang kembali dengan full album ketujuhnya, Blingy, teman-teman radio ya. Ini resmi nih kembali menyapa penggemar ya melalui perilisan Blingy pada Senin 24 Agustus. Di mana comeback ini menjadi salah satu momen yang dinantikan NCTzen setelah rangkaian teaser yang sebelumnya menarik perhatian. Lagu utama yang bertajuk Blingy menghadirkan karakter musik NCT 127 melalui perpaduan ritme hip hop, vokal harmonis dan sentuhan synth bernuansa futuristik. Melalui album tersebut juga, grup ini kembali mengeksplorasi identitas musik mereka yang dikenal dengan konsep Neo Sound, Neo Gamma Bag. Ah, aku tahu lagu itu. Dan pastinya untuk merayakan perilisan album, NCT 127 dijadwalkan menggelar showcase di Seoul yang dapat disaksikan penggemar melalui siaran langsung. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian promosi yang turut mencakup penampilan di berbagai program musik dan konten hiburan. Pastinya, promosi album Blingy juga diarahkan untuk menjangkau penggemar NCT 127 di berbagai negara ya. Selain kegiatan promosi, grup juga disebut menyiapkan sejumlah agenda lanjutan termasuk rencana tur konser, konser lagi. Wah, itu siapkan amunisi kamu. Dan nomor 2, album Blingy kini tersedia di berbagai platform music digital, sementara video musiknya dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi SM Entertainment. Nomor 2, kehadiran album ini menandai babak terbaru perjalanan music NCT 127 sekaligus menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk kembali menikmati karya terbaru grup musik tersebut. Wah, keren sekali ya. Ini kebanyakan yang wamil jadi agak sepi ya di beritanya ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita lagu baru. Dan berada masih bersama ini nih ya pastinya. Pokoknya stay tune terus di 105,5 FM-nya. Oh ya, abis ini akan ada rentang, renungan, petang pastinya.

Dari Imam Syafi'i berkata, jika engkau mengkhawatirkan munculnya rasa ujub atau bangga diri dalam aktivitasmu, maka lihatlah keridoan siapa yang kamu inginkan, pahala dari siapa yang kamu harapkan, dan siapa yang kamu takuti. Kesehatan mana yang kamu syukuri, cobaan mana yang kamu ingat. Maka jika engkau memikirkan satu di antara hal-hal tadi, niscaya aktivitas yang kamu kerjakan akan tampak kecil di mata.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here, but that's it for today. Teman Pro 2, hari ini udah nemenin kamu ya dari pukul 12 tadi dan sekarang udah mau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan beragam musik dan informasi pilihan, kita udah have fun banget ya hari ini. Hanin, terima kasih banget udah yang udah berinteraksi kepada Hanin ya hari ini ya. Dia santai siang dan sekarang sore cerianya. Semoga harimu menyenangkan, nomor 2. Semoga kamu dikelilingi hal-hal yang baik-baik aja. Buat kamu di mana-mana kamu berada, tetap, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy. Also, nomor 2, Hanin is signing it out. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
2: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
3: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku."
0: Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
3: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
4: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

itu informasi di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kita di info viral sampai jam 7 malam ya. Kali ini bersama aku Rima sampai jam 12 dari jam 6 tadi aku temani kamu edisi 27 Agustus 2026 ini teman Pro 2. Untuk tren info viral ya, kecantikan Korea gitu ya. Selama ini kan dengan rutinitas skincare yang berlapis-lapis, banyak aktif sampai berbagai produk untuk menjaga kesehatan kulit. Tapi teman Pro 2 belakangan ini ada pendekatan yang mulai berkembang ke ranah yang lebih luas namanya wellness. Jadi konsep beauty from within atau kecantikan yang dirawat dari dalam jadi salah satu pendekatan yang mulai banyak diperkenalkan. Perawatannya nggak lagi hanya fokus pada apa yang diaplikasikan ke kulit, tapi pada kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Dan pendekatan ini kemudian membuat kategori suplemen dari produk wellness ikut mendapat perhatian dan format produk pun bisa dibuat sepraktis mungkin dan menjadi bagian dari rutinitas hariannya. Jadi sebenarnya konsep inner beauty sendiri itu bukan sekedar konsumsi produk ya. Tapi apa sih sebenarnya inner beauty? Produk? Simpelnya sih inner beauty itu mengacu pada pendekatan perawatan yang melihat kesehatan dan penampilan sebagai bahan bagian dari kondisi tubuh secara menyeluruh, artinya menjaga kulit tetap sehat tidak hanya dilakukan melalui skincare, pola makan seimbang, tidur cukup, aktivitas fisik, mengelola stres hingga memenuhi kebutuhan nutrisi juga menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Karena itu tahun Pro 2 produk wellness biasanya ditempatkan sebagai pelengkap gaya hidup bukan pengganti pola hidup yang sehat ya. Bahkan konsistensi ini sebenarnya menjadi hal yang penting dalam menjalani rutinitas perawatan kulit. Ada beberapa bahan yang banyak digunakan dalam produk beauty from within seperti kolagen, hyaluronic acid dan juga yang dikenal luas dalam pembahasan struktur elastisitas dan hidrasi kulit. Jadi walaupun demikian teman produk kebutuhan setiap orang tuh bisa berbeda-beda sehingga pemilihan produk baiknya tetap disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masing-masing. Apalagi nih teman produk tren wellness yang makin praktis ya. Perkembangan kategori ini juga tidak lepas dari perubahan kebiasaan konsumen, produk dalam bentuk kapsul, bubuk, minuman sampai jelly yang hampir dalam tujuan untuk membuat konsumsi yang lebih praktis. Misalnya nih format jelly memungkinkan produk dikonsumsi tanpa perlu menyiapkan air atau alat tambahan. Hal ini membuat relatif mudah dimasukkan ke dalam rutinitas harian, apalagi di tengah perkembangannya. Transparansi kandungan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan konsumen ketika memilih suplemen. Informasi kayak bahan, takaran, aturan konsumsi, legalitas produk penting itu diperiksa sebelum membeli. Jadi konsumen juga perlu tahu bahwa suplemen bukan pengganti makanan bergizi atau pengobatan medis. Jadi tren ini juga menjadi latar belakang kehadiran Onil di Indonesia, brand asal Korea Selatan yang mulai memperkenalkan produk wellness-nya. Jadi sekarang udah mulai beralih ya teman produk, bukan tentang kecantikan yang sekedar skincare tapi juga dari dalam, inner beauty begitu teman produk. Nanti kita bakal bahas lagi, tapi ini udah jam 18.52 menit teman produk. Jadi sampai di sini deh perjumpaan kita di info viral, dan nanti jam 7 kita bakal dengerin MLC Music Live Chat Relay dari Pro 2 RRI Jakarta.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Kita buka Info Pro 2 malam hari ini dari penyanyi country legendaris Dolly Parton yang meninggal dunia di usia ke-80 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh perwakilan keluarga dan juga tim penyanyi tersebut pada hari Selasa kemarin. Dolly disebut meninggal dunia setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker dalam waktu yang singkat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, kita beralih ke Bruno Mars yang baru saja mengumumkan 26 tanggal baru The Romantic Tour yang akan diadakan di stadium di Australia, Selandia Baru, dan juga Asia sepanjang tahun 2020.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Eddie tentunya ya. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seinget edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dia besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Badi. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bangun apa tuh?
1: Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: lihat
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit
0: juga. Seru ya, seru tapi ya, ya seru lah. Ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, ini tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya waktu itu, gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gua. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya,
0: maksudnya. Bener.
1: Si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pernah cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, sehikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat
0: bener,
1: netizen
0: bener.
1: Yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuktikan kita nih. Gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener, kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Iya, kalau nggak awal April, April yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang. Baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah.
1: Di, ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, bentar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Pang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, di streamer Pang, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Okay. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu. Betul.
0: Ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan, mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji-paujan lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau gak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya, dan ini kalau yes. gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Ban, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat
0: okay.
1: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
0: Juni?
1: Mei, Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: yeah.
1: you love me, we are happy family.
0: Itu agak,
1: salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Tapi, silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Tapi kan lu kayak apa ya? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya. Karena apa ya? Kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi kita. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Nah, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit bukannya ngedoain kenapa-napa. Cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus. Kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya yang bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue gitu. Gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok gitu. Ngeja amit-amit ya enggak.
0: Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar. Benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, betul sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke. Nah
1: itu gue lumayan apa ya belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: sih. Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali.
0: Ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga-Jaga.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di gang gitu kan. Biasanya gitu. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu video brolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang gue.
0: Berarti bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih deh.
0: Tahu mana si Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Lesa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Oke.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, gak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati
1: kan? Gitu lah.
0: Iya,
1: Mbak Enda bilang ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi Hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener-bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, Jaga-Jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener-bener, ya balik lagi kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Suti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi mas, tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh.
0: Nonton
1: apa, trompetnya ada bunyi kristiknya. Trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Anjay,
1: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass dua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti?
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja,
1: nggak janjian ya nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass man iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan lu ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya,
1: biasa.
0: Asik, tapi jadilah gitu. Ya akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik gitu. benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu. Kagak katanya gitu, gitu. Ini lagu buat lo nih. Terus banyak, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Ini jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Biasa aja, bener.
1: Gak apa-apa, yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu.
0: Poinnya itu,
1: mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa. Kalau bulanan lu kurang, baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya
0: padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik, padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh
1: gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: juga
0: ya?
1: kagak juga dia nggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: Romantis.
1: Sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple gitu,
1: kayak iya yang romantis, kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti udah makan gitu.
0: Nah, itu perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platform. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: YouTube channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
0: Betul sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Itu yang penting.
0: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar kupetik, bass kupetot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Okay.
1: Musisi ini, musisi.
0: Asik. Okay. Musisi yong
1: ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Okay, so this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Buddy everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam edit ya. Dadah teman-teman berdua.
2: Music Life Chat.

Lagi tamu dulu kita di Jaga Malam 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kita di komunitas talk ya, obrolan komunitas. Dan ini sampai jam 9 teman Pro 2. Aku bakal jam 8 maksudnya di obrolan komunitas ya. Jam 8 ini kita bakal ngebahas tentang komunitas deh teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu aku punya satu lagu nih buat kamu sebelum kita lanjutin obrolan komunitas kita. Dari miliknya Alpha Drive on dengan Born Dire.

Nomor 5 masih di Jaga Malam Komunitas, ya, obrolan komunitas, komunitas talk ya, nomor 2. Dan kali ini kita ngebahas tentang komunitas pencinta burung. Buat kamu yang suka menjaga kelestarian alam, satwa, merawat, ya, mengamati dan mengedukasi. Dan kamu juga senang dengerin kicauan burung di pagi hari. Karena bagi sebagian orang suara kicauan burung ini bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi bagian dari hobi dan komunitas aktivitas. Apalagi komunitas pencinta burung ini jadi ruang juga bagi para penggemar untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan juga mempelajari berbagai jenis burung. Kegiatan ini juga cukup beragam, teman produa, ya. Bisa juga kamu mempelajari karakter dan jenis burungnya, jenis burung apa sih, ya. Sampai berbagi informasi mengenai cara menjaga kesehatan dan kesejahteraan burungnya. Dan kegiatan komunitas ini juga cukup beragam ya, teman produa. Dari mulai untuk mengawasi burung, kemudian berbagi informasi jaga kesehatan dan kesejahteraan burung ya. Menariknya hobi memelihara burung juga bisa jadi pintu masuk kamu untuk mengenal keanekaragaman hayati. Kenapa sih kamu bisa membedakan jenis burung berdasarkan bentuknya, warnanya, suaranya ataupun habitatnya. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi tentang komunitas pencinta burung. Dan juga bebas buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita, 3812-7722-1055 teman produk ya.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungailiat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Sungailiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.
2: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih,

tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Mas, tolong mainin lagu ya.
2: Oke. Semangat ya, Mas.
1: Yasmin, mau jadi cewek gue nggak?

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

informasi di Jaga Malam Komunitas Talkie Obrolan Komunitas. Jadi tadi kita membahas tentang komunitas pecinta burung yang berperan untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asal-usul burung. Jadi komunitas pecinta burung juga menghimbau untuk tidak menangkap satwa liar sembarangan, jaga habitat burung agar tetap hidup di alam. Apalagi bagi generasi muda, bergabung dengan komunitas seperti ini bisa menjadi cara yang menarik untuk mengembangkan pengetahuan, membangun relasi, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi teman pro 2, mencintai burung bukan hanya tentang memiliki atau mendengarkan kicauan ya, tapi lebih dari itu, kecintaan tersebut bisa jadi langkah untuk mengenal alam dan kita bisa ikut menjaganya. Karena kalau kita menjaga habitat, kita juga bukan hanya menjaga burung, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Oke, teman pro 2, itu dia informasi yang udah aku kasih buat kamu. Dan nanti jam 9 aku bakal temani kamu kembali di segmen yang berbeda di Jaga Malam.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.
1: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih, kasus

rasa jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Tuh pada kita di jaga malam ya, tuh pada spesial di segmen Zona Kampus buat kamu yang masih bingung mau milih kuliah jurusan apa, atau mungkin yang lagi kuliah terus bingung mau ngapain, kuliah pulang kupu-kupu dong. Ada juga ya mahasiswa yang aktif organisasi, penting nggak sih? Penting dong, karena mahasiswa aktif organisasi itu bisa meningkatkan soft skill kamu nih tuan pro 2 ya. Jadi kalau kamu aktif untuk organisasi, ikut organisasi kayak kampus ya, itu bisa menambah pengalaman kamu sebagai mahasiswa atau mahasiswi, tapi juga bisa membuat kamu untuk menambah kemampuan kamu baik dalam kehidupan akademik ataupun di dunia nyata, dunia kerja maksudnya. Jadi kalau dengan melalui aktif organisasi kampus, tidak hanya menambah pengalaman mahasiswa tapi juga memberikan ruang untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan akademik maupun dunia kerja. Jadi melalui organisasi, mahasiswa bisa belajar berkomunikasi, kerjasama dalam tim, menyampaikan pendapat, menyelesaikan masalah, bekerjasama dalam tim, menyampaikan pendapat dan menyelesaikan dan mengelola sebuah kegiatan. Jadi berbagai pengalaman itu bisa menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk meraih kemampuan di luar pembelajaran ruang kelas teman pro 2. Selain itu juga kalau misalnya kamu aktif dalam bersosialisasi organisasi maksudnya gitu ya, kamu bisa mengembangkan kemampuan kepemimpinan kamu, dan mahasiswa yang dipercaya menjadi pengurus atau bertanggung jawab juga bisa belajar untuk mengambil keputusan, membagi tugas, mengatur waktu, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Jadi gak ada ruginya sih kalau kamu ikut aktif dalam organisasi tahun pro 2 ya. Tapi sebelum kita balik lagi untuk membahas hal yang tentang kampus, zona kampus yang lainnya, kita puterin lagu buat kamu dulu.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, light spot boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Jelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.

0: krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plug exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya. Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Oke teman-teman, sampai di sini berjumpa kita di zona kampus ya. Jaga malam zona kampus, nanti cerita penutup hari kita bakal tutup di jam 10 sampai jam 11 nanti. Stay tune terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.
2: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru, kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

Umur 2 saya di 105,5 FM Pro 2. Teman-teman terbaik kamu malam hari ini di cerita penutup hari ya. Dimana kita sudah banyak mendengar banyak sekali bencana alam yang terjadi, terutama di Indonesia, dari gempa di NTT, dimana pemerintah selalu memastikan untuk keselamatan masyarakatnya dan langsung mengebut untuk pemulihan fasilitas kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga membeberkan perkembangan penanganan dan pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat berdampak bencana nih Tuan Pro 2 ya. Di Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah kini sedang bergerak dari tahap penanganan pasien menuju pemulihan fasilitas kesehatan yang rusak. Ini juga disampaikan dalam rapat kerja Komisi ke-9 DPR RI bersama Menteri Kesehatan, yang mana dia turut mengapresiasi anggota Komisi ke-9 yang telah mengunjungi langsung wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan dari data BNPB kemarin ya, di mana bencana di Nusa Tenggara Timur ini terdampak terhadap sekitar 1,9 juta orang, 105 orang tercatat meninggal dunia dan sekitar 179 orang mengungsi di 144 titik pengungsian. Kementerian Kesehatan juga menangani 3 tahapan. Tahap pertama memastikan seluruh pasien terdampak teridentifikasi dan mendapatkan perawatan, yang dilanjutkan dengan mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan. Sementara untuk tahap terakhir ya Tuan Pro 2 adalah memulihkan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi. Jadi dari 7 dari 8 kabupaten yang menjadi wilayah penanganannya, hanya Flores Timur yang disebut tidak terdampak dari bencana gempa. 7 rumah sakit di wilayah tersebut, 2 rumah sakitnya tidak bisa lagi beroperasi akibat kerusakan, dan akibatnya pemerintah langsung mengirimkan rumah sakit lapangan dalam waktu kurang dari 1 minggu layanan bagi pasien kategori merah dan kuning sudah bisa kembali berjalan. Banyak juga sih pasien yang membutuhkan penanganan trauma pasti ya, akibat gempa. Trauma kepala, patah tangan, patah kaki. Bahkan Kementerian Kesehatan menyesuaikan tenaga medis yang dikirim juga berdasarkan karakteristik bencana, seperti dokter ortopedi dan bedah untuk menangani korban gempa. Pemerintah juga mengerahkan helikopter, kendaraan darat, hingga kapal untuk mengevakuasi pasien ya. Bahkan dalam proses evakuasi menggunakan helikopter, tenaga kesehatan dibawa terlebih dahulu menuju desa untuk menemukan pasien kategori merah dan kuning, kemudian baru membawa pasien saat penerbangan kembali. Jadi dalam 2 minggu hampir seluruh puskesmas sudah mendapatkan tenda berukuran besar, dan pemerintah juga mengirimkan obat-obatan dan peralatan kesehatan, menyiapkan pengiriman genset ke puskesmas yang masih memberikan pelayanan di luar gedungnya. Kita doakan yang terbaik untuk Nusa Tenggara Timur ya, di mana informasi yang sudah aku berikan untuk kamu Tuan Pro 2, sambil menunggu kamu menutup mata di aktivitas kamu sambil beristirahat dan juga mendengarkan Pro 2 FM-nya.

Kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di cerita penutup hari, karena nanti jam 11 kita bakal mendengarkan jazz music Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburuk. Itu dah berburuk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2019

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.
2: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

rasa jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.

Tuan produser ini dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali berdeka, tetap berdeka.

Selamat malam, malam FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baik lagi ya di Pro 2 RRI Sungai Liat hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Pastinya RRI Sungai Liat, Pro 2 RRI Sungai Liat akan nemenin kamu nih dari pukul 5 sampai nanti pukul 12 malam dengan beragam musik dan informasi pilihan buat nemenin kamu pastinya teman Pro 2. Ada nomor 2, hari ini akan ada Hanin dan juga akan ada Rima nomor 2, dan nanti akan ada juga Jessica nih nemenin kamu ya hari ini, hari Jumat. Semoga hari Jumatnya ceria ya nomor 2, ceria dan bermakna dan menyenangkan pastinya. Karena Jumat ini waktunya singkat nomor 2 ya. Apa-apa singkat. Semoga buat kamu yang mau menjalani hari pagi hari ini, semoga dimudahkan dan diberi kelancaran. Amin. Pagi ini nomor 2 bareng Hanin ya. Dan Hanin akan nemenin kamu nanti sampai pukul 12 nih pastinya. 12 siang nanti dengan beragam musik dan informasi. Dan Hanin akan seru-seru bareng lah, intinya bareng kamu. So, Tom Pro 2, stay tune terus pokoknya di 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Robin.
1: Hey, this is Ellie Goulding.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: This is Major Lazer.
1: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
4: Boy, Young Dro.
5: This is Drizzy.
6: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
7: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
8: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Tiga, persatuan Indonesia.
10: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
11: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwa.

0: Info Prodo FM.
1: Bruno Mars bawa The Romantic Tour ke Asia.

Bruno Mars resmi memperluas rangkaian Romantic Tour ke sejumlah negara Asia pada 2027 dengan Singapura, Bangkok, Kaohsiung, Hong Kong, Manila, hingga Seoul masuk dalam daftar tujuan. Informasi tersebut diumumkan melalui akun resmi promotor Live Nation Asia pada Kamis 27 Agustus 2026. Dalam pengumuman tersebut, Bruno Mars menambahkan 26 pertunjukan stadion baru yang mencakup Australia, Selandia Baru, dan Asia. Penambahan jadwal ini membuat The Romantic Tour menjadi salah satu rangkaian konser berskala besar yang akan berlangsung hingga 2027. Untuk kawasan Asia Tenggara, Singapura menjadi salah satu kota yang akan disambangi Bruno Mars. Pelantun 24K Magic itu dijadwalkan tampil di National Stadium pada 13 dan 14 April. Kemudian kembali pada 17 dan 18 April 2027. Dengan demikian, penggemar di Singapura akan mendapatkan 4 kesempatan untuk menyaksikan penampilan Bruno Mars dalam rangkaian tur tersebut. Setelah Singapura, Bruno Mars akan melanjutkan perjalanan ke Bangkok, Thailand untuk 2 pertunjukan di Raja Mangala National Stadium pada 24 dan 25 April 2027. Tur kemudian berlanjut ke Kaohsiung, Taiwan pada 1 dan 2 Mei sebelum Bruno Mars tampil di Hong Kong pada 7, 8, 11 dan 12 Mei 2027. Setelah itu, Bruno dijadwalkan menuju Filipina untuk 2 pertunjukan di Philippine Arena Bulacan pada 15 dan 16 Mei. Besarnya antusiasme terhadap The Romantic Tour menjadi salah satu alasan tur tersebut terus diperluas. Menurut laporan yang dikutip sejumlah media, tur ini mencatat penjualan 2,1 juta tiket dalam satu hari, sebuah rekor penjualan harian Ticketmaster. Setelah tambahan jadwal terbaru, rangkaian The Romantic Tour kini mencakup lebih dari 115 pertunjukan stadion di berbagai wilayah. Sekian Info Pro 2.

5,5 FM Pro 2 hari ini lihat teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 hari ini ya, pagi ini di sepadanya bareng Hanin dan pastinya Hanin akan menghadirkan musik dan informasi pilihan buat kamu juga. Ada apa sih Hanin di pagi ini, di sepada kita pagi ini, di sepada nanti, di sepada ini akan ada musik dan informasi pastinya ya. Hanin kasih kamu info-info update nih pagi ini dan juga nanti mau kasih kamu juga info seputar peringatan hari

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dengan kini ini. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan

0: dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi bareng Hanin ya. Dan di informasi kita pertama ya pagi ini datang dari dunia perobotan nih, dimana Indonesia ini jadi pasar potensial robot humanoid morning, teman Pro 2. Ini masih dari rri.co.id, Indonesia dinilai menjadi salah satu pasar potensial nih bagi pengembangan dan penerapan teknologi robot humanoid. Peluang ini menjadi perhatian IE Moga Robotics seiring ekspansi teknologi robotiknya ke berbagai negara. Nah, salah satu produk yang dikembangkan IE Moga ini adalah Normine, tempat kedua ya, robot humanoid yang telah diterapkan dalam berbagai skenario penggunaan nyata, termasuk di jaringan dealer otomotif di Indo. Nah, IE Moga ini melihat penggunaan robot humanoid di Indo ini tidak hanya terbatas pada industri otomotif. Teknologi tersebut juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan pada sektor retail, seperti layanan kesehatan, layanan publik, hingga berbagai kegiatan operasional yang membutuhkan interaksi langsung, yakni antara manusia dan teknologi. Nah, juga ini Presiden of IE Moga Robotics, Zhang Guibing, ini bilang keselamatan, keandalan sistem operasional, dan pelindungan data ini menjadi aspek utama yang diperhatikan perhatikan IE Moga. Nah, dari sisi kesiapan teknologi, Morning ini telah memperoleh 3 sertifikasi dan standar Uni Eropa mencakup aspek hardware dan softwarenya. Ketiganya yakni CMD EN18031 serta CERAD ya, di mana Morning ini juga telah mengantongi sertifikasi FCC, Federal Communication Commission dari Amerika Serikat. Dan kalau di Asia Tenggara ya, IE Moga ini memperkuat ekspansinya ini melalui Indonesia dan Malaysia ya. Lalu partisipasi dalam Automation Thailand serta pengembangan AI Robot Experience Center di Vietnam. Tahun berdua dalam ajang World Robot Conference 2026 di Beijing, IE Moga ini turut memperlihatkan berbagai penggunaan teknologi robotika secara real time, di mana Morning ini antara lain digunakan untuk pemanduan, layanan konsultasi, penerimaan tamu, hingga mendukung interaksi dengan pelanggannya. Dan tahun berdua bagi Indonesia sendiri ya, perkembangan tersebut membuka peluang pemanfaatan robot humanoid untuk mendukung berbagai aktivitas layanan dan operasional. Namun, ini penerapannya tetap membutuhkan penyesuaian ya dengan kebutuhan industri, pastinya juga regulasi serta kesiapan ekosistem teknologi di dalam negeri. Wah, ini gebrakan baru lagi tahun 2 ya, Kanada. Indonesia ini menjadi pasar potensial nih untuk robot humanoid morning, teman Pro 2 ya. Gimana nih, life after ada robot nih gimana nih ya? We never know, teman Pro 2 ya, tapi kita doakan yang terbaik nih untuk Indonesia ya, dengan perkembangan teknologi kita saat ini. Dan teman Pro 2, ini info yang kedua nih, datang dari sebuah karya tahun 2022 ya. Ini ada karya seniman Indonesia Christine Aicho nih. Nama karyanya ini To See the Wild Land, mencatat rekor baru dalam pasar lelang, di mana lukisan ini terjual seharga 2,17 juta dolar dalam lelang Christie's Hong Kong pada 28 Agustus hari ini, teman Pro 2 ya. Dan lansir juga dari Henny, nilai tersebut setara dengan sekitar 34 miliar jika dikonversikan menggunakan kurs yang berlaku. Nah, harga ini melampaui rekor sebelumnya yang dicatat melalui karya Lights for the Layer pada 2025. Lukisan To See the White Land dibuat pada 2012 ya, menggunakan medium cat minyak. Karya ini berukuran 150 x 125 cm dan sebelumnya ini telah beberapa kali berpindah kepemilikan di pasar seni. Christine Aicho dikenal sebagai salah satu seniman kontemporer Indo yang mengeksplorasi kecemasan, emosi, dan pengalaman psikologis manusia, di mana karya-karyanya ini banyak menggunakan pendekatan abstrak nih, dengan sentuhan ekspresif. Nah, ini perjalanan artistiknya berkembang dari teknik grafis menuju medium lukisan ya. Sejak 2009 juga, Christine Aicho ini berfokus menggunakan cat minyak, memadukan bentuk organik dan unsur ciptaan manusia dalam abstrak.
Dan nomor 2, pada tahun 2026 karyanya juga dipamerkan dalam Don't Have Hope, Be Hope, sebuah pameran koleksi Fondazione Sandretto Re Rebaudengo yang berada di Pulau San Giacomo, Venezia, Italia. Nah, pameran ini berlangsung mulai 7 Mei hingga 12 September 2026, di mana karya Christy Aicho ini dipamerkan bersama karya sejumlah seniman internasional, termasuk Cecily Brown, Anish Kapoor, Michael Armitage, dan Matthew Barney. Nah, rekor terbaru di Christie's menambah catatan penting nih dalam perjalanan Christine Aicho di pasar seni internasional. Karyanya juga dipamerkan di berbagai galeri dan institusi seni di sejumlah negara. Wah, keren sekali ya, bisa tembus 2,17 juta dolar nih lukisan Christine Aicho yang berjudul To See the White Land nomor 2 ya. Ini bisa setara 34 miliar rupiah atau nomor 2. Wah, ini nggak habis-habis nih. Dan nomor 2 pastinya masih bersama Hani nih ya, di musik dan informasi, stasiun terpokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sunilia

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Hani teman Pro 2 ya. Kita masuk ke info ketiga nih di segmen pertama musik dan informasi. Ada Festival Payung Indonesia 2026 nih yang menjadi tradisi dari panggung teman Pro 2 ya, panggung kreativitas. Ini langsung dari rdd.co.id ya. Festival Payung Indonesia 2026 kembali digelar di Kota Solo dengan mengusung tema Catra Padi. Memasuki penyelenggaraan ke-13-nya, festival yang menjadikan payung tradisi sebagai sumber inspirasi seni dan budaya ini akan berlangsung pada 4 sampai 6 September 2026 di Taman Balai Kambang Solo. Direktur Mataya Art dan Heritage sekaligus pendiri Festival Payung Indonesia, Heru Prasetya, saat dialog di RRI Surakarta ya, mengatakan gelaran tahun ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan tradisi Nusantara kepada masyarakat. Tahun kedua, festival tahun ini menghadirkan lebih dari 3.000 seniman dari 41 kota di Indo serta peserta dari sejumlah negara, diantaranya Thailand, Jepang, Korsel, dan India. Berbagai karya akan ditampilkan dengan menjadikan payung bukan sekedar benda pelindung dari panas dan hujan, melainkan sebagai medium ekspresi seni kontemporer. Menurut Heru, Festival Payung Indonesia 2026 juga mengalami peningkatan jumlah pertunjukan ya dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya terdapat sekitar 90 pertunjukan, tahun ini jumlahnya mencapai 160 pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari dan tersebar di 3 panggung di kawasan Taman Balai Kambang. Nah, teman program menariknya ya, festival ini dirancang sebagai ruang interaksi bagi pengunjung masyarakat, juga tidak hanya menjadi penonton tetapi juga dapat mengikuti berbagai workshop nih. Ada workshop melukis, merajut, dan menyulam payung. Wah, ini asik banget teman program 2 ya. Nah, semangat edukasi juga menjadi bagian penting ya dalam penyelenggaraan festival ini pastinya, di mana anak-anak ini akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal dunia pertanian padi sekaligus memahami sejarah dan keberadaan payung tradisi sebagai bagian dari pusaka budaya Nusantara. Tahun kedua ya, enggak berhenti di tingkat nasional. Festival Payung Indonesia juga diarahkan menjadi ruang diplomasi budaya ya. Salah satu agenda yang disiapkan ini adalah Sister Festival antara Indonesia dan Thailand. Kerjasama ini juga melanjutkan hubungan yang telah dibangun dengan Bosang Umbrella Festival di Chiang Mai, Thailand. Nomor 2, Festival Payung Indonesia juga membawa misi untuk menghidupkan kembali keberadaan perajin payung tradisi. Heru juga menilai perkembangan payung pabrikan dan berkurangnya aktivitas perajin menjadi tantangan nih bagi keberlanjutan payung tradisional. Nah, karena itu festival ini diharapkan mampu menciptakan ruang apresiasi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para perajin. Nah, ini keren sekali tahun Pro 2 ya, Festival Payung Indonesia 2026. Ini menjaga eksistensi payung tradisional nih dan pastinya menjadi wadah kreatif nih bagi anak-anak sampai dewasa. Karena tadi ada kegiatannya, ada melukis, menyulam payung dan lain sebagainya. Ini keren sekali. Nah, teman Pro 2 masih bersama ini nah pastinya ya, dan kita masih di segmen musik dan informasi di sesi keduanya. So, ini ada lagu nih buat mengawali pagi kamu ya. Dan pantauan hari ini ya di Jalan Jenderal Almatia di Jalur 2 Sungai Liat ini sangat cerah sekali ya. Cuacanya sangat mendukung, dan juga di RRI Sungai Liat juga ini update-nya lagi persiapan buat lomba 17-an ya teman Pro 2. Ya, ini anak-anak tekniknya lagi prepare ya, nanti akan ada something nih di RRI Sungai Liat ya untuk memeriahkan 17 Agustus. So, ini ada lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa?

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
2: Do re mi